Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

9.4 Prode FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Prode FM Gorontalo. Dan kita lanjut lagi membahas ya tentang hari peringatan atau hari kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita mau coba ke panduan praktis perawatan gigi modern ya. Untuk menjaga kesehatan mulut secara optimal, para ahli saat ini menyarankan formula sederhana seperti formula 2x2. Nah, 2x2 ini apa? Jadi 2x2 adalah sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, selama minimal 2 menit nih teman-teman berdua. Ingat ya, kalian tuh jangan langsung sikat setelah makan asam. Karena kalau misalnya kamu baru mengonsumsi makanan dan minuman asam seperti kayak jeruk atau kopi, kalian tuh perlu menunggu 30 menit sebelum menyikat gigi supaya email yang sedang melunak tuh tidak terkikis. Email gigi nih ya, kita bukan bahas googleemail.com, bukan. Kita nih lagi membahas tentang email gigi. Jadi ingat sekali lagi, jangan langsung sikat gigi setelah makan asam berupa jeruk atau kopi gitu ya teman-teman berdua. Kalian tuh perlu menunggu selama 30 menit dulu sebelum menyikat gigi supaya email gigi kamu tuh yang sedang melunak tidak terkikis. Karena biasanya kalau kita mengkonsumsi yang asam-asam gitu nih teman-teman berdua, jadi secara otomatis email gigi di permukaan gigi kita tuh melunak. Nah, ketika kamu langsung gosok gigi nih teman-teman berdua, otomatis akan lebih mempercepat untuk pengikisan gigi kamu nih teman-teman berdua. Walhasil gigi kamu tuh sering terasa sensitif. Terus ya intinya umur gigi kamu tuh tidak bakal panjang ya. Gunakan sikat berbulu halus atau soft nih teman-teman berdua. Jadi ini perlu kalian ketahui juga, bulu sikat yang lebih halus lebih efektif juga untuk membersihkan sela gusi tanpa merusak jaringannya. Jadi intinya seperti itu nih teman-teman berdua ya, cara untuk perawatan gigi menurut para ahli. Lanjut, apa lagi ya perlu dibahas tentang hari kesehatan gigi dan mulut ini? Jadi intinya seperti itu ya teman-teman berdua. Tadi juga sejarahnya udah aku coba ceritain ke kalian. Nah, ada tren edukasi baru namanya oral health coaching and alternative toothpaste nih teman-teman berdua ya. Jadi ini adalah cara kita mengedukasi masyarakat mulai berubah, kayak edukasi pasif gitu ya. Minimal sekedar membagikan brosur nih teman-teman berdua dinilai kurang efektif dibandingkan metode oral health coaching atau pendampingan aktif untuk membangun kebiasaan. Jadi selain itu, bagi orang tua yang khawatir juga terhadap penggunaan fluoride berlebih pada anak-anak, studi klinis terbaru mulai merekomendasikan pasta gigi berbasis microcrystalline hydrocyanate nih teman-teman berdua, cyanate namanya ya, MHAP sebagai alternatif non fluoride yang sama efektifnya dalam memperkuat email gigi. Sekali lagi namanya microcrystalline hydrocyanate nih namanya ya, atau MHAP. Di itu adalah tren edukasi baru oral health coaching and toothpaste, alternatif toothpaste yang saat ini memang sering dicanangkan juga para ahli dan juga dokter gigi. Nah, teman-teman berdua, jadi intinya penting untuk merawat ya teman-teman berdua kesehatan gigi dan mulut kita nih teman-teman berdua, karena seringkali ini juga mungkin bisa menjadi modal utama kita. Kalau misalnya kehidupan sosial kamu tuh intensitasnya dalam sehari biasanya kalau kamu jalan itu lumayan padat ya. Mungkin kamu orang yang sering ketemu sama orang lain nih teman-teman berdua, dari pekerjaan kamu yang mengharuskan kamu ngobrol di depan orang lain, atau mungkin cuma sekedar kehidupan sosial seperti biasanya ya, berteman, nongkrong, ngobrol mungkin sama pasangan kamu atau mungkin sama teman-teman kamu nih teman-teman berdua. Intinya nantinya kamu sendiri yang bakal berasa tersiksa dan tidak nyaman kalau misalnya kamu tuh tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kamu nih teman-teman berdua, terlebih ketika kamu tuh harus bersosial nih teman-teman berdua ya. Karena ya kita sendiri namanya manusia tuh adalah makhluk sosial nih teman-teman berdua, pastinya membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi atau kehidupan bersosial seperti pada umumnya. Tapi bagaimana itu akan berjalan dengan lancar sementara untuk kesehatan gigi dan mulut kamu tuh tidak dijaga.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Sembilan koma empat Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 8:53 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua, kita coba bacain dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung nih. Kita lihat ada beberapa yang ikutan bergabung untuk pagi hari ini nih ya. Sebentar, manakah dia? Nah ini yang sebesar biji polong sudah ketambahan juga nih, ada dari Farisa Naura. Jadi sebenarnya teman kedua, jawaban yang tepat adalah biji polong. Sebesar biji polong. Kalau misalnya mau sikat gigi pakai pasta gigi gitu, ukurannya yang paling ideal dan sesuai dengan anjuran dokter itu adalah sebesar biji polong tadi nih teman kedua ya. Jadi kalau misalnya kamu mau sikat gigi tuh, memang itu yang disarankan sama dokter gigi. Gak boleh lebih besar dari atau sesuai dengan ukuran sikatnya nih teman-teman, karena seringkali kan kita kayak gitu ya, itu tuh gak sehat sebenarnya bagi kita. Nah, sepanjang bulu sikat ini ada dari Yulistia Dewi, terus Dewi Kurnia, dan juga In Blue Liqiu sebesar biji kacang polong, dan Farisa Naura sebesar biji jagung manis. Ini gak ada nih yang vote ya. Lanjut, aku mau puterin lagu yang di request sama Liqiu nih, mau request lagunya G-Dragon Power. Terus satu lagu lagi nih teman-teman berdua, ada dari mana nih tadi? Bentar, Meidra 100 hidup lagi. Oke deh, kalau gitu aku puterin dua lagu ini nih, dan kita sudah selesai ya untuk topic of the day. Terima kasih banyak. Aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian, so stay tune, jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

9.4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Paneo di pagi hari ini nih, hari Sabtu tanggal 12 September 2026 nih, teman Pro ya. Semoga kamu semangat menjalani harinya. Hari ini juga masuk di hari kedua ya untuk Harvest 2026 atau Hulendal Art and Creative Festival yang diadakan di gedung Grand Palace Convention Center nih, tahun kedua ya. Tadi juga udah sempat diinformasiin untuk iklan Harvest 2026 untuk iklan pendapatan bukan pajak nih, tahun kedua ya, dari negara. Dan jadi jangan lupa untuk bisa menghadiri, karena kalau nggak salah sesuai rundown yang aku baca atau informasi yang aku baca nih, tahun kedua hari ini tuh ada karnaval karaonya ya, jadi bakal seru-seruan di sana. Dan di hari ketiganya tuh nanti bakal ada guest star Yura Yunita nih, teman-teman berdua. Wah, tentunya ini akan sangat menarik ya. Dan kalau menurut aku itu juga ada daya tarik dari sektor pariwisata ya, teman-teman berdua. Nah, di sana tuh heritage Gorontalo-nya tuh sangat-sangat digaungkan atau di apa ya, tampilkan di sana, teman-teman berdua, karena salah satunya itu adalah karao itu sendiri. Nah, teman-teman berdua, di pagi hari ini di Ngopi juga kita membahas tentang budaya dan juga pariwisata. Nanti ada beberapa informasi menarik juga bakal aku suguhin buat kalian di pagi hari ini. So, untuk itu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke deh, teman-teman, waktunya kita bergabung dengan Studio RRI.net untuk program Bincang Santai di pagi hari ini segera. Dan membahas tentang siaran radio nih, teman-teman berdua, barengan sama Bakri Petawugan nih, teman-teman berdua ya. Jadi sekali lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 atau dengan RRI.net Gorontalo nih, teman-teman berdua, untuk siaran Bincang Santai pagi ini.
1: Itu di refrain terakhir ataupun sebelum lirik terakhir dari lagu itu penyiarnya udah masuk kan. Itu sebenarnya dari sisi pendengar kita itu kayak kenapa sih harus dipotong gitu,
2: gak suka, gak terima,
1: lirik
2: ya?
1: Lagu full.
2: Betul-betul.
1: Iya, gak terima. Nah kalau sekarang mungkin anak-anak bisa mendengarkan, orang-orang bisa mendengarkan lagu secara full itu di digital streaming platform ya, di SPDSP, banyaklah platformnya. Kita boleh ngedengerin lagu itu secara full. Tapi kalau dulu harapan kita sebagai pendengar itu atau harapan orang-orang sebagai pendengar itu hanya dari radio untuk mendengarkan satu lagu secara full. jadi dari sisi seorang pendengar, ketika saya menjadi shifting menjadi seorang penyiar, saya berusaha untuk bikin satu lagu itu selesai dulu, baru nanti di repeat. Tapi tergantung ya, tergantung dengan kebijakan atau policy yang diberlakukan di radio tersebut. Betul, betul. Gitu. Atau di radio di tempat saya siaran. Okay. Kalau misalnya emang aturan kita harus masuk di ending lagu, ya di ending lagu gitu.
2: Oke. Okay. Tapi Dwi, ketika kemudian muncul televisi, internet, hingga media digital, perubahan apa yang paling terasa terhadap posisi radio dan cara penyiar berkomunikasi dengan pendengarnya?
1: Perubahannya tentunya dari segi ataupun dari sisi pendengar kita udah ada klasifikasi di situ tuh, yang kalau misalnya di radio tuh kita punya, kalau orang marketing, sales marketing, mereka tahu social economic status dari pendengar ya. Jadi misalnya perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, kemudian kelas menengah berapa persen, kelas menengah ke bawah berapa persen, kelas atas. Nah itu memang udah terlihat banget di social economic status. Dan yang paling cepat kita detect itu adalah dari program-program interaktif gitu. Jadi yang masuk nih kalangan mana lagi nih gitu. Jadi kita pun mencoba untuk menyesuaikan cara berkomunikasi kita gitu. Jadi rata-rata yang bisa nge-reach, tapi bagus nih kalau sekarang rata-rata justru yang pengendara-pengendara mobil yang ya udah mulai terkena macet, Gorontalo kan udah mulai padat tuh ya, dan volume kendaraan roda 4 itu udah mulai banyak di jalan. Jadi rata-rata orang-orang yang boring hanya dengan playlist mereka yang berulang-ulang, mereka harus kembali ke radio dengan konten konten-konten program yang menarik, ada penyiarnya, kemudian juga ada konten yang informatif yang mereka dengar, terus juga lagu-lagu yang mungkin di luar radar mereka yang diperkenalkan oleh radio. Jadi memang kalau dari cara penyiar, untuk saya masih siaran terakhir pada saat masa transisi dari internet, dari zaman biasa ya, konvensional ke internet, itu merasakan sekali bahwa ada perubahan yang begitu signifikan dari segi pendengar. Mungkin kalau usia-usia yang anak-anak Gen Z ya, mungkin hanya sebagian, sekitar terakhir datanya mungkin sekitar 70% yang masih mendengarkan radio. Itu pun mereka itu karena alasannya karena mereka udah bosan ataupun boring mendengarkan playlist mereka yang berulang-ulang gitu. Okay. Jadi mereka lebih ingin mendengarkan radio karena ke konten informasinya. Karena kalau misalnya lagu, ya mungkin ya beberapa radio punya kekuatan lagu tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya lagu, mereka bisa mendengarkan di digital streaming platform mereka gitu. Lebih ke kontennya aja sih, Pak.
2: Oke. Baik, terima kasih Dwi, dan saya ke Rian Ergobel. Ini sebagai generasi yang pernah merasakan radio di era sebelum media sosial, sekaligus mengalami radio di era digital. Nah, perubahan apa yang paling Rian rasakan dalam pengalaman mendengarkan radio?
3: Perubahan. Kalau mungkin ini, saya kalau dulu itu ya kayak kali tadi ya, macam tidak, dulu itu kan belum ada distract gadget.
2: Betul.
3: Ya, tidak ada scroll. Kalau mungkin yang saya ingat itu dulu ya. Dirgahayu dulu buat RRI.
2: Iya.
3: Selamat buat ini. Jadi kayak dulu itu Ti Oma dan Ti Opa itu dorang pagi-pagi putar radio, cuman mau dengar kabar duka, dengar kabar
2: radiogram
3: pengumuman
2: begitu
3: itu
2: ya.
3: Yang kalau saya lalu itu mau pergi sekolah itu ya akhirnya terpapar juga, maksudnya oh jadi tahu, jadi ini, jadi kayak pergi sekolah itu teringiang-iang ini. Oh, begini.
2: Jadi kalau misalnya kalau mau berangkat sekolah itu kalau so ada radiogram atau pengumuman atau berita duka,
3: iya ada sound. Pokoknya sound.
2: Berarti so jam-jam semua dekat-dekat terlambat itu.
3: Iya, tapi masih sempat harus dengar dulu. Stay tune dulu. Oke. Bercabut.
2: Oke, artinya kalau so dapat dikar radiogram ini orang so siap-siap harus semuka sekolah itu ya. Oke, baik.
3: Baru kalau DP malam yang ini yang di ibu itu lagi-lagi di area itu jadi kayak ayo semua tidurin.
2: Langsung tidur.
3: Ya jadi DP waktu itu jadi di radio lalu itu kayak kayak jadi teman yang memang jadi kayak apa ya?
2: Teman setia untuk menghibur begitu ya, dan tentu jadi semacam waktu buat orang juga gitu ya, alarm juga. Gitu kalau misalnya oh so ada radiogram artinya orang so harus siap-siap so bangun untuk itu. Berangkat sekolah
3: so harus so, so di motor itu biar nanti biar sama salim-salim dengan tio
2: kalau so warta pagi berarti so jam 6 gitu.
3: Nah itu gitu.
2: Oke. Baik.
3: Kalau malam so
2: siap-siap so tengah malam nih kalau so warta berita malam berarti so malam gitu ya. Nah dulu kita juga harus menunggu lagu diputar atau menunggu nama disebut penyiar begitu. Sementara sekarang semuanya itu serba cepat dan bisa diakses kapan saja. Nah apakah perubahan tersebut ini membuat pengalaman mendengarkan radio menjadi berbeda secara emosional atau seperti apa?
3: Iya sih kalau ingat dulu itu ada bisa dibilang kan ada tante-tante, ada alias-alias apa gitu yang masih terang dengar konsumsi. Ini siapa sih sebenarnya? Tante yang mana sih? Yang bagaimana? Kalau sekarang mungkin ya agak gimana ya? Mungkin so perubahan juga ya. Jadi kayak konten-konten di radio ya kirim-kirim salam itu jadi apa ya? Mungkin sudah jarang ada DP segmen mungkin. Tapi kalau mungkin saya yang dulu dengar juga radio yang model konten seperti itu jadi kangen juga buat ada seperti itu, ada interaksi dengan warga lain, dengan masyarakat luas itu. Jadi kayak apa ya, kalau sekarang kan mungkin ya informasinya yang faktual atau yang relate sekarang terjadi kan.
2: Cuman
3: kalau tetap
2: ada sebenarnya gitu. Masih tidak beda jauh sih dari siaran radio yang khususnya juga di RRI dari sekarang sampai di zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Tapi ya apapun itu mungkin tergantung selera juga begitu ya. Tapi kalau Rian sendiri sampai sekarang juga masih tetap begitu.
3: Iya, sampai sekarang saya masih tetap
2: stay
3: tune juga dengan radio. Jadi kayak mau kalau lagi nulis itu sebenarnya walaupun ada podcast ya, maksudnya walaupun ada podcast tetap kayak konten radio itu jadi hal yang beda, maksudnya di hiburan tersendiri dia klasifikasinya. Saya kan maksudnya senang aja denger orang bercerita kan, maksudnya apalagi yang dialog. Nah apalagi mungkin kalau podcast mungkin niche-nya topiknya ini, tapi kalau ya radio itu kayak itu tadi ada tiba-tiba iklan, ada juga musik lagunya.
2: Suka dengerin radio, suka denger orang bercerita.
3: Iya.
2: Berarti kalau boleh dikatakan kalau sama dengan torang bilang hari-hari boleh suka sekali oba dengar orang bakar lota begitu.
3: Iya. Ya itulah. Tapi Carlota yang
2: positif,
3: bagus lah, yang positif, yang membangun.
2: Iya. Baik, menit ke-21 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan 0821-9664-8664. Kami akan terus nantikan di line telepon ya. Oh, ada narasumber selanjutnya, ada Fazlur Rahman Lihawa yang sudah tersambung via Zoom. Oke, assalamualaikum Fazlu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih atas kesempatannya, Kak.
2: Okay. Baik. Nah, kalau Fazlu sendiri ini tadi kita bicara tentang kedekatan radio di era dulu, di era sekarang. Nah, ketika pendengar punya podcast, YouTube, media sosial dan streaming musik, apa menurut Fazlu tantangan terbesar penyiar untuk menciptakan kedekatan yang sama? Fazlu merupakan penyiar juga ya?
4: Iya.
2: Oke.
4: Baik. Saya izin jawab ya, Kak ya. Oke. Jadi sebelumnya saya juga penyiar. Masih sangat pemula lah ya di salah satu radio di Bualemo. Terus tadi apa ya tantangannya? Tantangan penyiarnya ya. Jadi penyiarnya punya tantangan. Jadi kalau dari perspektif saya sih sebagai penyiar itu ya tetap sama ya, kayak kita harus beradaptasi dengan apa yang dimau oleh pendengar gitu. Tapi yang kemudian menjadi pembahasan pendengarnya itu tentunya di umuran saya yang masih termasuk di Gen Z itu sudah sangat berkurang, dan bahkan mungkin kalau di Bualemo yang saya radio yang saya lakoni itu sangat kurang kalau misalnya kalau kita berbicara soal pemuda-pemuda atau kalangan yang seusia dengan saya. Terus tantangan berikutnya itu sih ya, kalau menurut saya sejauh ini memang tantangan besarnya memang di peminat radio yang tentunya sejauh ini agak sulit ya, kalau misalnya berusaha untuk terus terang saya juga sangat sulit menemukan solusi yang paling efektif buat permasalahan soal tantangan ini, penyiar ini Kak. Jadi saya juga masih mencari solusi yang lebih tepat gitu Kak.
2: Agar generasi sekarang itu lebih suka mendengarkan radio begitu.
4: Iya betul.
2: Oke, apalagi kayaknya tergantung dari pergaulan kita juga ya. Misalnya kalau si Fazlo ini kan misalnya dari teman-temannya mereka tahu bahwa si Fazlo ini adalah penyiar radio, pasti dari situ juga yang tadinya mereka nggak suka radio, nggak suka mendengarkan radio, tapi ketika berteman dengan seorang penyiar, dari situ juga salah satu cara untuk kita mengajak mereka untuk mendengarkan radio begitu. Karena mereka juga, teman-teman kita juga penasaran seperti apa sih suara si Fazlu, gimana sih cara menyiarnya si Fazlu gitu ya. Oke.
4: Okay. Iya jujur ya, itu sangat-sangat benar Kak. Karena saya juga salah satu mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Mereka juga sangat penasaran kok di dunia penyiaran itu seperti apa. Dan mereka sangat penasaran bagaimana teknikalnya, bagaimana bicara, mereka sangat penasaran bagaimana yang terjadi di belakang layar begitu.
2: Betul, betul.
4: Jadi mereka ya kalau misalnya di sharing link buat karena mereka lebih sering streaming karena nggak mungkin kan menjangkau radio dari Bualemo, jadi mereka di streaming gitu.
2: Oke. Okay. Ya, baik pendengar, menit ke 25 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ada yang ingin bertanya, kami akan beri Anda kesempatan untuk bergabung di interaktif 082196648664, tapi setelah kita jeda sesaat lagi kami kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat hari

0: dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan tentu pendengar, untuk acara ini selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 2 di 92,4 FM, melalui streaming aplikasi RRI Digital, dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id ya. Bisa Anda tonton atau saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo, kita sedang live ya, dengan topik dalam bijang santai radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian. Baik, sebelum saya ke Fazlu, kemudian ke Rian, saya kembali ke Dwi. Halo Dwi.

0: Iya, baik. Kalau menurut Dwi, apakah hadirnya semakin banyak pilihan media ini juga membuat hubungan emosional antara penyiar dan pendengar menjadi berkurang dibandingkan era dulu?
1: Iya, sebenarnya tidak sih sebenarnya, karena tergantung selera. Tapi kalau kita lihat majority ataupun kalau kita ngitung secara presentasi, emang iya. Tapi benar kata Rian tadi bahwa walaupun ada podcast, ada konten-konten lainnya di digital streaming platform yang kalau kita bilang itu klasifikasinya on demand ya, jadi kita bisa putar kapan aja, berbeda dengan radio yang selalu live dengan kontennya. Mungkin ada juga konten on demand-nya yang ya seperti RRI yang udah di store di platform YouTube dan sebagainya gitu. Tetapi memang sangat berbeda ketika kita mendengarkan konten yang live gitu. Karena konten live itu excitement-nya itu lebih berbeda dibandingkan ketika kita mendengarkan konten-konten yang sudah direkam atau diedit. Karena kalau kita on air kan ya, Bakria sebagai penyiar itu kita presisi banget ya, jadi betul. Ya dari segi timing kita nggak boleh salah, ya kan? Jadi penyiar itu sebenarnya tough gitu, karena kita nggak boleh salah dari segi timing, lagu yang harus kita mainkan apa, konten yang kita harus infokan apa di menit, bahkan kita itu bermain menit dan sampai dengan mikronya itu ke detik gitu. Jadi jangan sampai salah, makanya kualitas orang penyiar juga dituntut gitu kalau misalnya mau live on air. Jadi dari segi kedekatan emosi mungkin untuk para pendengar lama tidak berubah dan malah mereka lebih appreciate. Tapi kalau mungkin anak-anak yang atau generasi yang tidak begitu familiar dengan hal-hal yang live ya, mereka akan merasa biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana perjuangannya mendengarkan live, dan mungkin ada mungkin ya generasi sekarang yang mungkin mereka berpikir secara sistematis, mereka berpikir bahwa penyiar itu jago juga ya, karena harus presisi loh.
0: Betul.
1: Iya kan, Bang ya, ketika ada bumper in, bumper out, kita harus masuk di mana, lagunya seperti apa, bahkan sampai sesimpel memilih lagu. Contohnya tadi kayak Sugar Ray ya, Every Morning. Itu sebenarnya kalau dulu saya siaran juga menjadi salah satu lagu jagoan saya di pagi hari, karena tidak hanya ada lirik judulnya Every Morning atau apa, tapi itu adalah salah satu lagu yang membuat kita berharap bahwa pendengar itu semangat mendengarkan lagu itu. Jadi dari segi pemilihan musik pun itu kita benar-benar pikirin banget lagu apa yang akan kita kasih ke pendengar. Jadi, dan konsepnya itu terstruktur tapi live, bahkan lebih jago. Jadi kalau misalnya kita dengerin podcast yang udah diedit, sebenarnya mereka udah terlalu sempurna dengan melalui banyak proses pengolahan gitu. Betul. Dibandingkan kita penyiar yang live, kita harus menyiapkan list lagu kita, ya kan Bakri?
0: Ibaratkan kalau kita lagi masak, sekali masak langsung jadi gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, ya baik. Tapi dari pengalaman Dwi, apa warisan terbesar radio era dulu yang menurut Dwi ini masih relevan dan seharusnya tidak hilang di tengah perkembangan teknologi?
1: Kecepatan informasi. Jadi kecepatan informasi yang real time ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mungkin yang content creator sekarang, saya tahu Rian ya, ini Rian ini adalah seorang pembuat konten handal dari segi video apa segala macam. Ya, memang dituntut ya kalau misalnya kalau kita kerja untuk buat konten harus apa. Tapi kalau di radio itu kita benar-benar, misalnya nih ada breaking news ya, seperti kata Rian tadi, orang tua itu pagi-pagi dengerin berita duka, radiogram. Itu bayangkan biasanya di RRI setahu saya mungkin masuk ada yang subuh masuk infonya. Dan itu kita harus olah hanya hitungan menit, detik, ada tiba-tiba yang masuk informasi, oh ada kabar ini. Dan itu kita harus olah, bagaimana cara kita untuk mengolah itu menjadi informasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi ya, kecepatan informasi itu yang sampai dengan sekarang masih relevan.
0: Oke. Ya, baik. Saya ke Fazlu. Halo. Ya, Fazlu, dengan adanya WhatsApp, ya Instagram, live streaming dan platform digital lainnya, apakah interaksi yang semakin mudah ini benar-benar membuat hubungan penyiar dan juga pendengar semakin dekat?
2: Kalau secara pengalaman ya, sepertinya iya, karena memang di beberapa stasiun radio lainnya juga ternyata mendukung adanya live streaming di media-media yang media-media modern lah ya, kayak TikTok, Instagram ya, memang sangat mendukung, apalagi dengan adanya konten ya. Jadi kita bisa buat-buat konten, terus bikin-bikin quotes kayak gitu yang sempat booming di TikTok dengan kata-kata, memang sangat membantu kedekatan penyiar dengan pendengar tentunya. Okay. Agar lebih mengenal, lebih dekat lagi.
0: Betul. Baik. Ya. Sebaliknya juga, apakah kemudahan mendapatkan konten kapan saja membuat loyalitas pendengar ini terhadap satu program atau satu penyiar menjadi lebih sulit dipertahankan?
2: Waduh, satu penyiar lebih sulit dipertahankan atau bagaimana tadi Kak? Yeah. Sorry.
0: Apakah kemudahan mendapatkan konten kapan saja membuat loyalitas pendengar terhadap satu program atau satu penyiar menjadi lebih sulit dipertahankan?
2: Wow. Kayaknya memang semakin banyak konten semakin membuat pendengar itu bisa fokus dengan satu program sih Kak. Jangankan di radio, jadi kayak di podcast yang kita sering lihat di dimanapun itu, mereka kalau misalnya liatin podcast itu biasanya cuma berhenti di menit-menit awal gitu. Dan jadi mungkin karena bukan karena apa ya, kurangnya apa namanya atensi, dan memang karena ada beberapa pengaruh-pengaruh dari short content yang tentunya mereka kurang bisa fokus di satu program tertentu atau di satu penyiar tertentu.
0: Oke. Ya baik, saya ke Rian. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di line telepon 0821-964-864, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat, Anda boleh bertanya di 0821-964-864. Baik, saya ke Rian. Kalau menurut Rian, apakah radio sekarang itu masih mampu memberikan rasa ditemani seperti yang dirasakan pendengar pada era dulu, atau pengalaman itu sudah bergeser ke platform lain?
3: Sampai dengan saat ini sekarang iya. Harusnya saya sekarang ini lagi sementara harus dengar juga yang ada radio yang di Jawa sana.
0: Iya.
3: Ada program yang saya suka itu. Okay. Dua penyiar itu
0: tandem
3: itu. Itu saya suka dengar yang itu.
0: Oh,
3: program.
0: Baik. Nah,
3: jadi saya kayak dari kenal penyiarnya, kenal radionya, kenal programnya. Jadi ada konten-konten podcastnya. Tapi saya lebih suka dengar mereka
0: ngobrol.
3: Iya,
0: bicara
3: di ruang di stasiun.
0: Artinya radio. Kalau ada beberapa pendengar juga yang lebih suka dengerin lagunya, tapi ada beberapa juga yang lebih suka dengerin penyiarnya bicara gitu, ngobrol gitu.
3: Iya, TikTokannya
0: gitu.
3: TikTokannya malah lebih suka denger TikTokannya. kalau misalnya saya sekarang itu contoh kayak
0: jadi bahan juga ya untuk obrolan TikTokan mereka itu, jadi bahan kita buat ngobrol sama teman-teman gitu.
3: Iya, karena smooth sekali tuh, smooth masukin adlibs-nya. Kayak smooth. Tiba-tiba, oh ini ada informasi, cuman kita aja tidak nggak sadar gitu.
0: Jadi
3: harusnya saya masih boleh, masih ada berapa jam lagi mereka on air. Mungkin habis dari sini lanjut lagi
0: ya. Yeah. Baik, kalau dibandingkan secara jujur, apa yang paling Rian rindukan dari radio dulu dan apa yang justru membuat radio sekarang lebih menarik?
3: Terus terang itu kayak, bagi saya itu kayak penyiar-penyiar seumuran Lipa Kuning.
0: Oke.
3: Okay. Itu kayak jadi memori yang tidak akan saya lupakan.
0: Artinya drompet suara-suara itu kayak jadi ciri khas
3: sangat
0: radio gitu ya.
3: Kayak jadi apa ya? Kayak jadi benchmark dari radio tersebut mungkin. Suara Lipa Kuning dan suara-suara penyiar-penyiar yang old school itu. Kayak itu tadi, beda dengan mungkin kalau kita seumuran sekarang ini ya. Bisa berganti, bisa in outnya itu mungkin ada, tapi kayak karakter-karakter penyiar itu yang susah menurut saya sampai dengan sekarang ini.
0: Oke.
3: Intinya itu sih.
0: Oke. Iya. Baik, untuk Anda pendengar 082196648664 yang mau bergabung di layanan interaktif di menit ke-41 saat ini dari pukul 9 dan kita akan jeda ya. Kami kembali sesaat lagi. Tapi sebelumnya di line telepon. Oke, baik. Oke, di line telepon sudah ada yang masuk. Ada Pak Sudirman di Batu Da'a. Oke, sayang sekali ya. Kelamaan ngangkatnya. Baik, kita akan jeda karena memang ada dua layar di sini, jadi mata saya akan terpencar kemana-mana ya. Oke, baik, kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin ini akan jadi sesi terakhir kita, tapi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, masih kami beri waktu untuk bergabung 0821-9664-864. Baik, sebelum saya ke Fazlu dan juga ke Rian, saya kembali ke Dwi. Halo Dwi. Iya, baik. Jika penyiar sekarang ingin mengambil pelajaran dari era radio dulu, nilai atau cara berkomunikasi apa yang paling penting untuk dipertahankan agar radio tetap terasa dekat dengan pendengarnya? Silakan Dwi.
2: Baik, untuk generasi sekarang, nilai apa yang sebenarnya diambil dari radio, esensialnya adalah komunikasi yang sistematis. Dalam artian, walaupun informasi itu adalah informasi yang harus cepat kita salurkan ataupun kita infokan kepada pendengar, harus tetap kita sampaikan dengan sistematis. Kenapa? Karena kita ingin para pendengar juga mirroring ataupun lebih reflektif ketika mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu itu secara sistematis, otomatis pendengarnya reflektif, sehingga respon mereka juga sangat reflektif dan sistematis juga gitu. Berbeda dengan fast media sekarang ataupun media-media yang boleh dibilang punya durasi atau bukan durasi ya, tapi lebih kepada efisien. Mereka bilang itu efisiensi waktu, tapi menurut saya mungkin hanya ingin kejar tayang saja tanpa memikirkan konten yang sistematis gitu. Sehingga juga respon yang diterima ataupun ya respon yang diberikan balik oleh para penikmat konten tersebut tidak sistematis dan tidak reflektif gitu dalam menyampaikan. Ya kita lihat saja di sosial media sekarang, ketika ada informasi yang begitu cepat tersalur, mereka juga merespon itu dengan cepat tanpa berpikir yang sistematis ataupun secara reflektif ya. Jadi sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang penting yang diambil dari budaya radio gitu. Dan mudah-mudahan secara personal kepada para pendengar, itu adalah nilai yang diambil dan mungkin ya untuk pegiat-pegiat konten on demand ya di digital streaming platform sebenarnya juga bisa menerapkan hal yang sama gitu. Karena biar ekosistem dari sisi penyaluran informasi juga lebih sehat, dan orang-orang juga kalau misalnya di media konvensional seperti media cetak atau koran, orang tidak kehilangan jiwa literasi. Nah begitu juga dengan radio ya, orang-orang tidak kehilangan jiwa-jiwa untuk menyimak gitu, menyimak dengan seksama sampai dengan akhir. Jadi bukan hanya potongan-potongan, tapi menyimak konten tersebut sampai dengan akhir dan enjoy dengan hal tersebut karena disampaikan secara live tapi terstruktur begitu, Mbak Kri.
1: Oke. Luar biasa ya. Memang gini ya kalau ngobrol sama penyiar ya.
3: Iya. Luar biasa. Tinggal ngopi baru.
1: Oke. Baik, sebelum saya kirim saya ke Fazlu. Fazlu, kalau menurut Fazlu nih, bagaimana cara radio memadukan kekuatan era dulu, kedekatan dan kehangatan dengan kekuatan era sekarang, digitalisasi dan kreativitas agar tetap relevan bagi pendengar lintas generasi?
4: Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi sih, memang harus sering-sering mengenal pendengar setia itu, gitu. Pendengar setia itu sendiri, karena balik lagi ya, kalau kita misalnya nyiar itu benar-benar nggak bisa sesuai dengan apa yang mau kita ungkapkan dan lain sebagainya. Memang lebih fokus bagaimana tentang yang pendengar mau tentunya. Dan tentunya pendengar itu kita bisa tahu bersama dengan cara melihat atau menganalisa siapa yang menelpon dan lain sebagainya sih. Memang membangun kedekatan itu yang paling penting, dan kemudian kreativitas itu sih Kak, kayak dengan kalau di generasi saya itu kan memang lebih sering teman-teman saya itu kalau file lu buat konten TikTok dong, atau kamu bikin konten TikTok dengan kata-kata begitu, terus menggunakan media radio itu sendiri. Jujur saya tertarik melakukan itu dan saat ini saya memang belum ada kesempatan ya untuk balik ke Bualemo. Jadi sometimes saya akan coba dengan kreativitas seperti itu yang memang lagi tren-trennya dan membangun citra, yang tentunya membangun citra radio lebih baik lagi sih.
1: Okay. Iya. Ya baik, terakhir ke Rian. Rian sebagai pendengar yang mengalami dua zaman nih, apa satu hal yang ingin Anda titipkan kepada radio dan penyiar saat ini agar radio tetap punya tempat di hati pendengar lama sekaligus bisa diterima generasi baru?
3: Yang apa dia ya, yang kalah sama AI satu. Karena ada wacana nih, maksudnya penyiar akan digantikan sama AI. Ya,
1: betul-betul
3: sih, kayaknya tidak. Karena terbukti dari dulu masih ingat suara dari penyiar favorit saya dulu gitu. Sekarang juga sudah banyak. Apa ya? Mungkin maksudnya kayak klise aja kalau bilang semangat dan lain-lain. Cuman menurut saya itu mungkin dengan inovasi-inovasi seperti ini, misalnya RRI sudah ada on cam-nya, ada apa ya? Inovasi yang lain itu mungkin apa ya, mungkin dari kebijakan-kebijakan juga, mungkin salah satunya kebijakan, baru juga dari SDM-SDM-nya ya. SDM-SDM yang di radio itu, maksudnya kalau contoh kan ada RRI dan kalaupun radio-radio swasta yang lain punya kreativitasnya juga sendiri-sendiri.
1: Okay.
3: Saya lebih concern ke penyiarnya sih. Lebih concern ke, maksudnya tandem-tandem program yang kayak gimana, bikin program itu kayaknya menurut saya seru. Menghadirkan program yang kayak ini pernah ada tapi kayak didaur ulang lagi, tapi jadi fresh lagi. Saya pinginnya malah menunggu kayak program-program seperti itu.
1: Okay.
3: Padahal kan isinya cuma tiktokan, ada insert musik atau apa, tapi itu kayak everlasting begitu. Jadi menarik buat ditunggu itu lagi, inovasi-inovasi di radio. Walaupun ya misalnya ada ini ya, radio bakal hilang, koran juga kan ya. Tapi buktinya sampai dengan sekarang
1: radio masih tetap radio berjaya.
3: Masih gitu berjaya ya?
1: Oke,
3: okay. Ya. Sekali di udara.
1: Tetap di udara. Oke, okay, baik. Sekali lagi terima kasih buat Dwi Juna sudah meluangkan waktunya bersama kami di RRI. Kemudian juga buat Fazlu juga, terima kasih sudah bersama kami, dan juga buat Rian ya, terima kasih sudah bersama RRI. Yang pasti radio boleh berubah mengikuti zaman, tetapi kedekatan dan juga kehangatan dengan pendengar tetap menjadi kekuatan utamanya ya. Teknologi juga justru menjadi peluang bagi radio untuk semakin dekat dan tetap relevan bagi semua generasi. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber, dan menit ke-54 dari pukul 9 bincang santai hari ini edisi Sabtu 12 ya. 12 September 2026 kita cukupkan sampai di sini dulu, dan untuk itu saya Bakri Putra Bapak pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Pro 1 RRI.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkan.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu siang hari ini barengan Sale di hari Sabtu 12 September 2026. Teman Pro 2 Sadil Ramdhani mengakui cepat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di Persebaya. Dia berusaha memahami karakter tim agar segera menjadi starter dan pemain pinjaman Persib ini juga mulai berlatih bersama Persebaya sejak hari Rabu 9 September 2026 dan pemain asal Sulawesi Tenggara serius mengikuti instruksi pelatih Bernardo Tavares dan Sadil merasakan suasana positif sejak bergabung dengan skuad Bajul Ijo. Dan sambutan hangat rekan setim membuat adaptasinya semakin mudah. Teman Pro 2 Paris Saint-Germain, PSG meraih kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava dalam Liga Champions UEFA 2026-2027 bermain di Parc des Princes di hari Kamis 10 September dini hari waktu Indonesia Barat. Ferran Torres mencetak hat-trick untuk membawa PSG berpesta gol. Ferran Torres juga tampil sebagai bintang kemenangan PSG dengan mencetak 3 gol. Ousmane Dembele juga menyumbangkan 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetak Fabian Ruiz. Setelah kemenangan tersebut, PSG bakal kembali bertanding di kompetisi domestik Prancis dan PSG dijadwalkan menghadapi Stade Brest 29 di hari Senin 14 September nanti pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Brest kontra PSG bakalan berlangsung dalam lanjutan Ligue 1 Prancis dan PSG bakalan berupaya menjaga momentum positif setelah meraih kemenangan besar di Liga Champions. Dari FC Bayern Munchen melibas wakil Norwegia FK Bodø Glimt dengan skor telak 5-0 di laga perdana League PES Liga Champions. Laga dimainkan di Allianz Arena Jumat 11 September 2026 dan Bayern juga tampil dominan sejak awal tapi baru bisa mencegah kebuntuan 2 menit setelah babak kedua dimulai. Jamal Musiala membuka keunggulan pada menit ke-47 lewat tendangan voli setelah menerima umpan dari Harry Kane dan Bayern juga menunjukkan kualitas dan juga kedalaman skuad yang mumpuni di kompetisi Eropa. Mereka siap menghadapi tantangan selanjutnya dengan kepercayaan diri tinggi. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Kamu dengerin lagunya The Horantum Pro 2 with Heaven. Selamat siang aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus berkenaan kita di siang hari ini di Santai Siang. Sampai nanti di jam 12 siang kamu bisa free request lagu favoritnya kamu, teman Pro 2, lewat Instagram @pro2_gorontalo atau juga di WhatsApp 08 11 43 3 kali, atau juga telepon aja 08 12 15 9024.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

Selamat siang aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Produer dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Aku bacain aja yang sudah berhasil request di pagi lagi. Siang hari ini teman Pro 2 ya. Selamat siang buat 0856470203 sekian. Selamat siang Kak Aku Minace dari Sulawesi, mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Selena Grace dong Kakak. Makasih banyak Kakak. Oke deh, Sumpah Matinya masuk playlist ya. Next lagi teman Pro 2, selamat siang aja buat yang sudah gabung di line WhatsApp 0817 9555 sekian. Pagi Aika Sri pengen diputerin lagunya Selesai Sabrina Leonor. Makasih banyak Kakak, semangat terus ya siaran paginya. Siaran pagi lagi. Next lagi, di sini udah siang ya. 0813 1917 4 sekian. Pagi Kak, dari siapa nih namanya? Kagak ada. Putri Sagita Destiani. Oke. Lagunya Selesai Sabrina Leonor juga, terima kasih. And next one, kita punya siapa lagi teman Pro 2 di apa namanya, line requestnya kita untuk siang hari ini. Selamat siang buat yang udah pada ikutan gabung di line media sosial. Ada Nuralisa 531 katanya mau request lagunya Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, Rangga Cinta, tolong diputerin. Oke deh kalau gitu langsung aja kita play.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

liput teman berdua. Cheating on you. Sekarang udah pukul 10 lebih 51 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih terus bacain yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini. Teman berdua Sidik Talim katanya dia pengen dengerin lagunya Lucas Graham yang Second Chance. Dan juga ada Nanda Manja. Dia mau dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil ya teman berdua. Dan juga kita lihat lagi yang sudah ikutan gabung nih teman berdua di WhatsApp-nya berdua dari Gorontalo. 0896-3751-0000 sekian. Hai Kak, selamat siang. Aku punya pantun nih, beli paku di toko Pak Bayu. Pulangnya membawa batu, selamat hari Sabtu buat kamu. Yang senyumnya bikin aku rindu, asik. Waduh, mau request lagunya 100 hidup lagi dari Medra. Terima kasih, salam pendengar setia dari Bandung. Wih, jauh banget. Langsung aja ya. Udah berapa tuh? 1, 2, tambah lagunya 100 hidup lagi. Yang kayak gitu kan. Ya udah deh, tungguin aja lagunya ya. Ini dia buat kamu yang udah pada request di Pro 2 Request Weekend.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

mau dengerin lagunya Salma Salsabil, teman Pro 2 featuring Bass Boy dengan Ava ya. Selamat siang aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Udah di request sama Lima Ramawati sama Lia Sinaga juga untuk Salma Salsabil yang Ava ya. Kita langsung aja lagi ke media sosialnya kamu, teman Pro 2. Selamat siang aja buat yang udah pada gabung Aris Januar. Itu mau dengerin lagunya Selena Gomez featuring Benny Blanco yang Call Me When You Break Up. Dan juga ada LiQ23 keizin request lagunya Tak Semudah Hom Pimpa Cegil dari Nabila Takia. Cegil tadi udah main ya. Juga Mia Dila Erki, Nabila Takia, Tak Semudah Hom Pimpa, Samuel Cipta, Jaga Terasa. Jaga Terasa aja ya, ikutan ya. Terus juga ada Rex Kia, Hai Hai, request lagunya 100 Hidup Lagi Medra. Tadi udah diputerin. Sama Jereso 90, request Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Terima kasih. My Cat Creed, itu katanya dia mau request lagunya Terpesona BCL Josh Flow. Kalau yang itu masih ada di meja editing ya, jadi belum masuk ke sini. Jadi tungguin aja, besok mungkin udah pada bisa di play-play, oke? Okay? Didi Romansa juga mau request lagunya Vanessa Z yang Berkaca-Kaca. Kalau gitu, langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ini dia lagunya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu dengerin lagunya Vanessa Zee, Teman Produa dengan Berkaca-Kaca. Pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Masih aku bacain aja lagi yang sudah berhasil nge-request di siang hari ini. Aris Yanwar, Al-Fatih juga. Katanya dia mau request lagunya NSYNC yang This I Promise You. Wih, flashback ya. Terus juga ada Santos nih, katanya dia mau dengerin lagunya Reni Pandungo yang Biar Ku Merindu. Juga ada Farisa Naura, dia mau dengerin lagunya Cegil yang Nabila Taqiyah. Itu tadi udah dimainkan ya, yeah, tahun kedua. Jadi yang udah pada main-main gak bisa main lagi, oke? Okay? Next lagi tahun kedua ada Easy Jazzy, katanya dia mau dengerin lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Dan Budi Setiawan, ini aku langsung bacain aja ya, karena after yang namanya menit ke-30 itu kan ada Beska tuh ya. Dia mau dengerin lagunya Jonas Blue featuring Why Don't We, ya Don't Wake Me Up. Langsung aja aku puterin, ini dia lagunya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: Kamu dengerin lagunya Jonas Brothers featuring Bailey Zimmerman with Strong Enough Dance. Selamat siang lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Produser dari Gorontalo. Mau lirik dulu. Untuk ajan zuhur itu jatuh pada pukul berapa ya hari ini teman berdua? 11.48 waktu Indonesia Tengah teman berdua. Terima kasih untuk semuanya yang udah pada ikutan gabung di siang hari ini teman berdua. Dan buat yang belum sempat aku bacain, itu jangan bersedih ya, asik. Karena masih ada hari yang lain untuk kamu request-requestan teman Produa. Kita sudahin aja sampai di sini untuk requestannya. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Produa dari Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Eh, Win, sini deh. Sini nih, cepetan. Cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
4: Oh, si artis ini.
3: Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
5: Komen.
3: Yuk, komen.
5: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget.
3: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
5: Enggak.
3: Ih, sok banget deh.
5: Takut urusan sama hukum.
3: Kok sama hukum sih?
5: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
3: Kok serem ya?
5: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Teman-teman berdua, kita beri sejenak untuk saat ini. Tepat di pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah coba sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hay una fiesta en mi casa, vengan. Será muy divertido.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh. Ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya Rehab and Mokita with All Into Nothing, teman Pro 2. Selamat siang aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh RRI di seluruh Indonesia nih. Apalagi yang namanya RRI Fest nih ya, teman Pro 2. Aduh, bisa dibilang ini salah satu kegiatan yang mengangkat salah satu kegiatan tentang ya kebersinambungan kehidupan dari para UMKM nih ya. Jadi resmi digelar kemarin-kemarin sebagai wadah utama buat mendorong UMKM di Indonesia biar bisa naik kelas dan juga tembus pasar global. Event keren ini juga jadi angin segar nih teman Pro 2 buat para pelaku usaha lokal ya. Ini biar bisa memamerkan produk unggulan mereka ke jangkauan audiens yang kayaknya jauh lebih luas lagi. Jadi lewat rangkaian acara ini juga para pelaku UMKM itu gak cuman dapat lapak dukungan promosi aja, tapi juga dibekali kesempatan berjaringan dengan berbagai pihak strategis. Pemerintah serta RRI juga terus ngegas memberikan dukungan penuh biar kreativitas dan kualitas produk lokal kita itu mampu bersaing di kancah internasional. Jadi momentum keren ini juga jelas bikin ekonomi kreatif nasional makin membara dan juga makin disegani. Yuk kita kawal dan juga dukung bareng-bareng dengan bangga pakai produk lokal supaya UMKM Indonesia makin gacor dan juga mengudara di pasar dunia.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kamu dengerin lagunya Mario Geklau Tomo Pro 2 dengan Jalan Jodohku pukul 12.56 waktu Indonesia Tengah. Kabar terbaru dari Festival Kopi Kerinci 2026 ini resmi siap digelar buat ngebawa kopi kayu. Kopi kayu Aro bersinar di panggung dunia Tomo Pro 2. Dan event keren ini itu jadi wadah utama buat memperkenalkan kualitas kopi Arabica khas Kerinci yang kayaknya punya cita rasa unik dan juga sudah diakui oleh para pecinta kopi internasional. Nah, lewat festival ini, itu para petani dan juga pelaku kreatif kopi lokal nggak cuman memamerkan hasil panen terbaik mereka ya, tapi juga membuka peluang pasar baru dengan para buyer dari berbagai daerah dan juga mancanegara. Dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat bikin potensi agrowisata dan juga ekonomi daerah makin ngegas bombastis. Jadi momentum ini juga jelas bikin kita makin proud ya sama kekayaan kopi lokal Indonesia yang kayaknya punya daya saing tinggi. Buat kamu para pecinta kopi juga siap-siap atur jadwal buat merapat dan nikmati vibes langsung keseruan Festival Kopi Kerinci 2026.

0: Kamu dengerin lagunya Bestil teman Pro 2 with Fake It. Selamat siang aja lagi buat yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di pukul 1 bakal ngebahas tentang apa ya teman Pro 2. Kasih tahu gak ya? Kasih tahu aja langsung. Untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo untuk siang hari ini. Kita bakalan ada di Pro 2 Sport. Bakalan sampai nanti di jam 1 sebelum yang namanya chat Indonesia Top 20. Pro 2 RRI Gorontalo. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Suara kreativitas bukan lagi teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Rafael Tan, teman Ro 2 masih terus berkenalan di sini. Kabar terbaru dari dunia olahraga, Schalke ini sukses ngebungkam Union Berlin dengan skor mantap 3-1 dalam lanjutan laga Bundesliga, teman Ro 2. Jadi kemenangan ini ngebanggain ini jadi momentum penting buat Schalke dalam mengamankan poin penuh dan juga memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Nah, tampil dengan permainan agresif serta taktik yang matang, Schalke ini juga mampu mendominasi jalannya pertandingan dengan eksekusi serangan yang presisi, ya. Jadi meskipun Union Berlin sempat ngeberiin perlawanan sengit dengan mencetak gol balasan, Schalke ini juga tetap konsisten menjaga kertas strategi mereka sampai dengan peluit panjang ditiupkan itu aman, ya. Jadi hasil positif ini juga jelas bikin mental squid Schalke juga makin ngegas buat menatap laga-laga Bundesliga selanjutnya. Buat fans setianya si Schalke ini, saatnya merayakan 3 poin berharga ini bareng skuad tongkrongan kamu.

0: lagi lampu merah.
1: Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, Jaga Malam Kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah.

0: Nomor 2 ya.
1: Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak nomor 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuman soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi tuh muter nomor 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih nomor 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik nomor 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama nomor 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari nomor 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus tetap dijaga pelaku industri dalam negeri nomor 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu nomor 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk beli luar sana nomor 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

dengan Bahasa Kalbu pukul 13.53 waktu Indonesia Tengah. Kabar terbaru buat kamu semuanya, tahun 2 dari Sevilla yang kayaknya sukses menumbangkan Valencia dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis yang berlangsung super sengit nih, tahun 2. Percayalah. Aduh, tahun 2, kamu harus percaya deh, 1-0 buat yang namanya Sevilla. Jadi Borja Iglesias tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mencetak gol tunggal yang membawa timnya mengamankan 3 poin penuh di kandang gitu ya. Bukan kandang ayam, tapi kandangnya mereka. Jadi pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal, di mana kedua tim ini saling jual beli serangan demi membongkar pertahanan lawan, teman-teman berdua. Tapi berkat fokus, Sevilla juga akhirnya mampu memecahkan buntu dan juga menjaga keunggulan sampai dengan peluit panjang ditiupkan. Hasil manis ini juga jelas bikin mental squid Sevilla, squad Sevilla ini makin pede dan juga ngegas buat merangkak naik di papan klasemen. Kemenangan tersebut sekaligus jadi bukti bahwa performa konsisten dan juga serta ketenangan ya di momentum krusial jadi kunci utama mereka buat meraih hasil maksimal. Teman berdua, pukul 13.54 waktu Indonesia Tengah, di pukul 14 nanti akan ada Indonesia chart Indonesia Top 20. Jadi buat kamu semuanya yang pengen tahu siapa yang out, siapa yang masuk, dan siapa yang jadi juara, tetap stay tune di Pro 2 di Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Indonesia Top 20.
4: Oke, 9.4 Produer dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produer. Seperti biasanya kita punya chart Indonesia Top 20 untuk sore hari ini. Siang ya, teman Produer. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara nih yang keluar, aku kasih informasiin aja ya, teman Produer. Minggu ini di posisi 18 ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, dan juga 20 Anggi Carvalho dengan Remuk. Itu harus out of the chart. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang bakalan jadi jawara untuk minggu ini, teman-teman. Kita mulai dari posisi 20.

0: Mau dengerin lagunya Rai Putra featuring Farel Hilal Tomorrow 2 dengan singlenya Goats. Itu sebagai entry kita untuk minggu ini di posisi 20, gantiin yang udah out of the chart Tomorrow 2. Di posisi 19 juga kita punya new entry dengan single terbarunya Batas Senja. Semoga lagu ini jadi kenyataan.
1: Indonesia Top 20 19.

0: Grup musik Batas Senja ini kembali menghadirkan karya terbaru bertajuk Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Lagu ini lewat lagu ini juga mereka menyampaikan pesan tentang doa, harapan serta kehangatan keluarga dalam balutan musik pop-pop yang kayaknya lembut dan juga mudah diterima pendengar gitu ya. Beda dengan sejumlah karya sebelumnya, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan tidak hanya menghadirkan kisah personal, tapi juga ngajakin setiap pendengar untuk turut melangitkan doa yang sama. Ada di posisi 19 sebagai juara entry kita di chart Indonesia Top 20. Di atasnya kita punya Sarah featuring Rini dengan Salah Paham Lagi, turun 5 anak tangga ke posisi 18.
1: Indonesia Top 20.

0: Parulian, Tomon Pro 2 resmi memperkenalkan album terbarunya yang bertajuk Dunia dan juga Seisinya. Album ini Tomon Pro 2 menjadi album studio kedua dalam perjalanan karir musik Roni setelah sebelumnya sukses memperkenalkan karya-karya dia kepada para penikmat musik tanah air. Lewat album terbaru ini, Roni kembali menunjukkan perkembangan musikal dalam albumnya sekaligus sisi personalnya sebagai seorang musisi Tomon Pro 2. Jadi Dunia dan Seisinya ini menghadirkan total 10 lagu dengan warna yang beragam. Dalam proses penggarapannya juga Roni gak berjalan sendiri. Dia berkolaborasi dengan sejumlah penulis lagu dan juga komposer ternama, di antaranya Randy Pandugo, ada Lava Pratomo, ada Petra Sihombing, serta sejumlah musisi lainnya yang turut memberikan warna dalam album ini Tomon Pro 2. Untuk single yang satu ini itu ada di posisi keberapa Tomon Pro 2? Ada di posisi ke-17, naik 2 anak tangga dari minggu kemarin. Satu anak tangga di posisinya Roni Parulian. Kita punya di posisi 16 ada Barcelona Bersandi dengan singlenya Jalan Tengah.
1: Indonesia Top 20 16.

0: Sandi teman Pro 2 dengan Jalan Tengah. Untuk kali ini dia ada di posisi 16, minggu keduanya naik satu anak tangga. Dan di atasnya Barcelona Bersandi, ini teman Pro 2 turun satu ke posisi 15 dari minggu kemarin. Kita punya Selena Grace dengan Sumpah Matinya featuring Andi Rianto.
1: Indonesia Top 20. 15.

0: Kamu dengerin lagunya Ungu Utara Selatan, Teman Pro 2. Grup musik legendaris Ungu resmi ngerilis lagu ini di pasar musik Indonesia, dan peluncuran karya ini juga terasa kayaknya makin berharga ya, karena bertepatan dengan momen perayaan 30 tahun usia grup ini juga. Nah, Pasha Indah, Onci, Maki, dan juga Roman itu mempersembahkan karya anyar ini spesial untuk para pendengar setia mereka, dan lewat lagu ini juga mereka terus membuktikan eksistensi serta konsistensi karya di industri musik tanah air Teman Pro 2. Dan kali ini ada di posisi 14, naik satu anak tangga di minggu keempat. Di atasnya Ungu Teman Pro 2 Utara Selatan, kita punya Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan singlenya Salah, naik 3 anak tangga ke nomor 13.
1: Indonesia Top 20. 13.

0: Ini dia tahun 2002, Good Morning Everyone, featuring Firsa Besari dengan singlenya Salah, naik 3 di posisi 13. Unit pop alternatif asal Semarang, Good Morning Everyone, resmi ngerilis EP bertajuk Kalah dalam format digital. Dan proyek ini tahun 2002 menjadi kolaborasi istimewa bersama musisi dan juga penulis lagu ternama Firsa Besari, yang hadir di seluruh lagu dalam EP dan juga memperkaya warna musikal khas GMI. Dan EP Kala ini juga ngerangkum 4 lagu yang masing-masing berjudul Salah, Iya, Salah Akustik, dan Iya Akustik. Masing-masing lagu itu membawa narasi emosional yang dekat dengan keseharian pendengar. Dan teman-teman dua, di atas Good Morning kita punya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, turun 1 ke posisi 12.
1: Indonesia Top 20.

Teman Pro 2 pernah dia nyebutin kalau lagu Laut Yang Tenang ini sebagai titik awal sekaligus arahan utama penulisan seluruh materi untuk album keduanya. Semoga hanya di mimpi. Pernyataan ini juga disampaikan di press conference album dan juga showcase di Jakarta di hari Jumat kemarin. Lagu ini dipilih menjadi track pembuka dan juga single perdana karena menjadi sumber tema dan juga simbolisme dari albumnya Teman Pro 2. Untuk kali ini dia turun satu anak tangga ke posisi 12 dan ke posisi 11 ding. Di minggu ketujuhnya, lumayan udah lama di sini ya. Dan di atasnya Bernadia, kita punya Fajar Nur dengan singlenya Salah Apa Aku, turun 3 ke nomor 10.

0: Tangga di minggu ke-9 di minggu pertamanya. Di atasnya Mendra, kita punya Adrian Khalif dengan 2001 kali naik satu anak tangga ke posisi 8.
1: Indonesia Top 20.

0: Teman Pro 2 penyanyi muda Vanessa Z kembali menunjukkan perkembangan dalam karir musiknya lewat single terbaru berjudul Menjauh. Lagu ini menjadi karya yang menandai langkah baru Vanessa sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu dengan menghadirkan cerita yang lebih personal dan juga emosional. Dalam proses kreatifnya, Vanessa turut menulis lirik bersama Petra Siombing, teman Pro 2. Sementara kualitas dari vokalnya itu diperdalam ya, melalui arahan vokal direktur Muhammad Kamga. Jadi kolaborasi tersebut itu menghasilkan lagu bernuansa emosional pop indie dengan aransemen hangat dan juga intim yang memperkuat pesan dalam setiap liriknya. Jadi berbeda dari lagu Patah Hati pada umumnya, Menjauh mengangkat fase hubungan yang perlahan kehilangan kedekatan, bukan karena cinta telah hilang, melainkan karena kedua belah pihak itu berhenti berusaha untuk saling memahami. Tema ini menjadi potret hubungan yang sering terjadi namun jarang disadari teman Pro 2. Di atasnya Vanessa Z Menjauh turun satu anak tangga ke nomor 6. Kita punya Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa.
1: Indonesia Top 20. 6.

0: Oke, teman Pro 2, Wisnu Santika kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini Wisnu itu memperlihatkan sisi yang beda lewat single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi ini, yang bisa dibilang FYP di TikTok ya. Jadi dari tanggal 3 Juni sudah pada dirilis, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debutnya Wisnu Santika. Beda dengan karya-karya sebelumnya juga yang identik dengan musik dance dan juga atmosfer pesta gitu ya. Aku Harus Pergi ini hadir dengan nuansa yang bisa dibilang lebih emosional, reflektif dan juga personal. Dan selama ini nama Wisnu Santika ini identik dengan ya musik-musik energi gitu ya. Tapi melo kena juga sama yang namanya Ari Lesmana di lagu Aku Harus Pergi ini teman kedua yang pernah jadi jawara selama 2 pekan di chart Indonesia Top 20. Tapi harus turun 2 anak tangga ke posisi 5. Di atasnya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, teman Pro 2, naik 2 anak tangga di minggu keempat. Ada singlenya Nona dengan Home.
1: Indonesia Top 20.

0: Grup asal Indonesia Nona Teman Pro 2 ini ngerilis single terbaru berjudul Hong dari Jumat bulan Juli ya kalau nggak salah. Lagu ini jadi single ke-8 sekaligus bagian dari album studio perdana mereka yaitu Island Girl. Dan lagu ini ditulis oleh Andres Felipe Rebellon, Husi Kristi Esther, Baila, Saz, Zailu, Piau, Stephanie Putri, dan juga Lofil. Dan Andres Felipe Rebellon, Husi, serta Lofil ini juga menggarap aransemen, sementara Patrick J.K. ini juga, dan juga Ede, itu mengarahkan vokal para personelnya Teman Pro 2. Di atasnya Nona, naik satu anak tangga, di minggu ini ke nomor 3, kita punya Kendris dengan singlenya Semesta.
1: Indonesia Top 20. 3.

0: Oke, Temen Berdua setelah 4 tahun vakum merilis karya baru, penyanyi dan juga penulis lagu Tulus finally kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbaru berjudul Teh Hijau. Lagu ini jadi karya perdana Tulus sejak merilis album Manusia di tahun 2022, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan musikalnya. Dikenal lewat lagu-lagu yang dekat dengan keseharian serta kekuatan lirik yang puitis, Tulus kembali menghadirkan ciri khas tersebut dalam Teh Hijau ini, Temen Berdua. Dan kali ini dia memadukan aransemen musik yang ceria dengan lirik yang justru berbicara tentang kehampaan dan juga penerimaan terhadap perasaan itu juga, Temen Berdua. Ada di posisi 2 minggu ini, gak kemana-mana, gak naik, gak turun, Temen Berdua di minggu ke-9-nya. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang jadi jawara untuk minggu ini.
1: Indonesia Top 20.
0: Oke, Temen Berdua, sekarang udah pukul 2 lebih 45 waktu Indonesia Tengah. Kita cari tahu dulu dari posisi 20 sampai di posisi 2 untuk minggu ini, Temen Berdua, sebelum kita rilis yang siapa yang jadi jawara. Ini dia, Temen Berdua, dari posisi 20 ke nomor 2 minggu ini. Kita punya new entry, langsung nongkrong di posisi 20, Rai Putra featuring Farel Hilal, Go! Ya, entry kita yang kedua, Temen Berdua 19, ada Batas Senja dengan Semoga lagu ini jadi kenyataan. Turun 5 ke nomor 18, kita punya Sarah Bi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Di posisi ke-17, kita punya Roni Parulian, Februari, naik 2 di minggu pertama. Keduanya naik satu anak tangga ke nomor 16, ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati turun 1 ke nomor 15. Ungu dengan singlenya Utara Selatan, Temen Berdua minggu keempat, naik 1 ke nomor 14. Naik 3, ke nomor 13 kita punya Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan singlenya Salah. Turun 1 ke nomor 12, Temen Berdua di minggu ke-14, lumayan lama sih, Ed Gita Berusaha di Bawah Hujan. Bernadia dengan Laut Yang Tenang, Temen Berdua minggu ke-7-nya turun 1 ke nomor 11. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku turun 3 ke nomor 10. Naik 3 ke nomor 9 kita punya Meidra dengan 100 Hidup Lagi. Dan yang ini Adrian Khalif 2001 Kali, naik 1 ke nomor 8. Vanessa Z dengan Menjauh, Temen Berdua naik 1 ke nomor 7. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa turun 1 di minggu ke-14 ke nomor 6. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi turun 2 di minggu ke-8 ke nomor 5. And This Is Nona, Temen Berdua dengan singlenya Hong, naik 2 ke nomor 4. Kendris dengan singlenya Semesta, minggu ke-6-nya naik 1 ke nomor 3. Dan ini runner-up kita, Temen Berdua, minggu ini ada Tulus dengan singlenya Teh Hijau. Di minggu ke-9, gak naik, gak turun. That's a wrap, Temen Berdua, untuk yang namanya chart Indonesia Top 20. Sudah aku rekap dari kamu dari posisi 20 sampai ke posisi 2. Siapa yang jadi jawara? Kayaknya minggu kemarin belum sempat kedengeran ya dari tadi. Ternyata Temen Berdua, dia masih bertahan di posisi 1 selama 2 pekan. Congratulations buat Sabrina Leanor dengan singlenya Selesai.
1: Indonesia Top 20.

Ini dia nomor 2, Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai. Itu minggu ke-6-nya gak kemana-mana dianya. Gak naik karena udah di pos Jawara, gak turun. Dan untuk minggu ke-6-nya kali ini dia masih tetap betah di posisi Jawara. Congratulations buat Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai untuk minggu ini, teman Pro 2. Dan untuk chart Indonesia Top 20, kelar sudah sampai di sini teman Pro 2. Big thanks buat All Label Music yang sudah pada support lagu Indonesia dan sebentar mancanegara barengan kru Pro 2 FM lainnya, teman Pro 2. Soan pamit dari ruang dengar teman Pro 2 untuk siang hari ini menuju sore. Tetap saya Cuna jadi Pro 2 dari Gorontalo. See you next time, sampai jumpa lagi.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk sore ini. Tim medis Arema FC memantau pemulihan Gustavo dan juga Alfeandra. Progres cedera keduanya diperbaharui berkala oleh tim medis. Gustavo menjalani pemulihan cedera quadriceps kiri dan cedera dialaminya ketika Arema FC ini menghadapi DPMM FC Brunei Darussalam di akhir Juli kemarin. Jadi pemain asal Brasil ini juga sempat diragukan tampil di awal Super League, tapi pemulihan cederanya kini menunjukkan perkembangan positif. Perkembangan Gustavo semakin membaik dan minggu ini dia mulai menaikkan intensitas latihan dan mencoba adaptasi lapangan dengan jogging. Como 1907 mencetak sejarah besar setelah membantai RB Leipzig 4-1 di matchday pertama fase Liga Champions UEFA 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Jumat 11 September. Fabregas ini memuji respons timnya yang sangat mematikan dalam skema serangan balik, dan dia juga mengingatkan kalau target utama klub musim ini adalah bertahan dan bersaing di Serie A. Pelatih RB Leipzig sendiri, Martin, ya harus berlapang dada melihat anak asuhnya gagal meredam intensitas Como. Rencana permainan Leipzig ini hancur karena rapuhnya koordinasi pertahanan ketika menghadapi transisi cepat Como. Kemenangan ini juga membawa Como bertengger di papan atas klasemen sementara fase Liga Champions. Klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia ini juga menunjukkan kualitas di panggung Eropa. Pemain Persija, Kerim Memija ini sempat kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas Jakarta. Pemain Bosnia ini juga berusaha cepat menyesuaikan diri. Memija juga mengaku kini beradaptasi baik dan dia juga sempat mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan Jakarta karena perbedaan cuaca. Jadi selama sebulan dia berusaha untuk beradaptasi ya, melalui latihan giat bersama Shin Tae-yong. Dukungan pelatih dan juga pemain membuatnya juga semakin bersemangat. Kondisi prima membuatnya juga tampil gemilang melawan Borneo FC Samarinda. Umpan matang dimanfaatkan Alexander memastikan Persija menang tipis 1-0. Sekian info kedua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: International Top 20.

wabarakatuh. Udah di weekend aja kita hari ini. Seperti biasa kalau hari Sabtu di jam 3 sore waktunya kita International Top 20 Prode FM Gorontalo. Jadi aku bakalan kasih tahu tanggal lagu internasional selama sepekan ini, ya kan teman Prode 2, apakah ada perubahan kira-kira lagu favorit kamu atau mungkin lagu yang sering kamu request udah ada di peringkat keberapa untuk minggu ini. So let's find it out. Tapi sebelum kita ke posisi 20 untuk minggu ini, teman berdua, seperti biasa ya, setiap minggunya ada yang harus out of chart atau keluar dari chart, tapi akan digantikan sama lagu siapa, I don't know. Dan untuk kali ini yang harus keluar dari chart itu ada lagunya Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Lagu ini juga udah 10 mingguan juga ada di chartnya Prode FM Gorontalo. So kayaknya emang udah waktunya kamu keluar dulu, Martin. So di posisi 20 untuk minggu ini, teman Prode 2, kita punya lagu terbarunya Adele. Bukan Adele ya, beda nih. Adele ini single terbaru dan juga new entry kita untuk minggu ini, NLA. Jadi penyanyi pop asal Slovakia yang merokat lewat ajang The Debut Dream Academy, Adele ini resmi ngumumin detail album debutnya bertajuk Prima. Jadi album yang diproduksi sama Dylan Brady dari 100 Gags dan juga produser Black Stalking ini juga dijadwalkan ya meluncur di musim gugur mendatang di bawah naungan label Polydor Records. Jadi lagu ini tuh album, lagu ini juga ada di albumnya Adele sendiri nih, teman berdua. Langsung aja ada di posisi 20 untuk minggu ini. 20.

0: posisi 19 untuk minggu ini, teman perduan, yang satu peringkat dari posisi sebelumnya ada Ketsai yang officially ngerilis lagu pertamanya bertajuk Hootie Fruity bersama juga dengan mini album atau EP ketiga mereka yang berjudul Wild di tanggal 14 Agustus kemarin, teman perdua. Jadi ini tuh jadi EP ketiga ya, dan ini tuh ada di album EP ini juga, dan ini lagu pertama yang mereka rilis di album ini sendiri, teman perdua. So the next one di posisi 18 untuk minggu ini, ini justru turun 4 peringkat dari posisi sebelumnya. It's okay, karena lagu ini juga udah sempat jadi jawara kita selama 2 minggu, teman perdua. Jadi ada Lewis Capaldi yang ngerilis lagu balada piano Stay Love di 17 April kemarin. Dan Lewis ini ada fakta unik di balik perilisan lagu ini sendiri, teman berdua. Jadi lagu ini tuh sempat debut rahasia di stasiun kereta gitu, teman berdua. Jadi Lewis tuh sempat melakukan aksi kejar-kejaran, juga tampil secara surprise di depan toko bunga di New York ya, di hadapan lebih dari 5.000 komuter sebelum membawakannya secara resmi di konser sold out Madison Square Garden. So di posisi 18 ada Lewis Capaldi with Stay Love.
1: International Top 20.
2: 18.

0: posisi 17 teman berdua. Ini juga naik satu peringkat dari posisi sebelumnya. Ada Madonna lewat album Convention 2 yang dirilis 3 Juli kemarin. Dan ini salah satu lagunya juga, Dance Theria sendiri teman berdua, yang dirilis melalui Warner Records. Dan lagu ini tuh ternyata terinspirasi dari masa-masa awal karirnya Madonna, yang sering banget datang ke klub-klub malam terkenal, namanya tuh Dance Theria di New York sendiri. Jadi lagu ini juga terinspirasi dari naskah film biografinya Madonna yang juga sempat dia kembangkan sendiri teman berdua. Dan lagu ini juga menegaskan kalau music dance masih jadi ciri khas kuat dalam perjalanan karirnya Madonna selama lebih dari 4 dekade. So, ada di posisi ke-17 untuk minggu ini. Kalau Madonna naik satu peringkat, yang ini juga ikutan naik satu peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 16. Ada Troy Sivan yang ngerilis single terbarunya She's the Best di 14 Agustus kemarin teman berdua. Jadi lagu ini jadi single utama dan lagu title track sendiri ya, dari album studio keempatnya yang berjudul sama juga, She's the Best. Dan untuk albumnya sendiri dijadwalkan rilis nantinya di 9 Oktober, tapi lagu ini tuh udah dirilis dari 14 Agustus 2026 kemarin. Langsung ya kita dengerin ya. Di posisi 16 ada Troye Sivan with She's the Best.
1: International Top 20. 16.

0: 15 teman Radio ada Gracie Abrams with Good Reason. Ini lagu keenam dari album studio ketiganya Gracie yang judulnya Daughter from Hell. Dan lagu ini juga, intinya lagu ini tuh memang kalau kita dengerin lagi ya teman berdua, lagu dari si Gracie Abrams ini tuh liriknya tuh sangat deep banget. If only I had a good reason, if only I wasn't bad timing, if only I choose you and not me, if only we lean into fighting. Nah, pokoknya intinya ini tentang kekecewaan juga sebenarnya ya. Next one, lagu ini juga naik satu peringkat di posisi 15 untuk minggu ini teman berdua. So di posisi 14 untuk minggu ini kita juga punya si cantik ya. Kalau tadi Gracie Abrams juga aku suka dengan cewek yang pakai short hair gitu, aku suka banget. Tapi kalau ini yang satu ini Olivia Rodrigo, dia looknya tuh lebih feminine aja gitu. Si Gracie juga feminine sih, cuman dia lebih ke short hair gitu teman berdua. Kalau tadi naik satu peringkat, ini justru turun 4 peringkat. But it's okay karena lagu ini juga udah sempat jadi jawara kita selama 2 minggu juga teman berdua. Lagu ini juga hadir sebagai bagian dari project album studio ketiganya Olivia. Dan lagu ini jadi single kedua ya untuk album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan Olivia sendiri masih menulis lagu ini. Lagunya masih genrenya tuh kayak indie rock pop gitu ya kan. Temponya juga lambat dan diproduseri sama Danny Gro sendiri teman berdua. Dan nah, ya lagu ini tidak ada hubungannya dengan band rock legendaris yang namanya juga sama ya, The Cure sendiri. Langsung kita dengerin ya singlenya Olivia Rodrigo yang ada di posisi 14 with The Cure.
1: International Top 20 14.

0: Ini naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Lagu ini tuh dirilis 23 April 2026 with Little More Time. Dan lagu ini tuh intinya ngomongin tentang kerinduan momen-momen yang simple aja gitu. Dan nuansa musiknya juga hangat, ada suara alat musik akustik yang lembut juga, teman berdua. Ada di posisi ke-13 untuk minggu ini. Kalau yang tadi naik 2 peringkat, yang ini tuh naik 1 peringkat. Di posisi 12 ada Flow yang resmi ngerilis lagu utama untuk album studio kedua mereka. Judulnya tuh Therapy at the Club. Kalau sekarang ditanya terapinya, saya mending jangan di klub deh. Kan terlalu berisik. Kalau pulang-pulang dari klub berasa kayak energi saya tuh habis, enggak terapi jatuhnya ya kan. Di umur segini sih, di umur yang sudah menginjak kepala orang ini. Kalau ditanya untuk terapi, kayaknya aku lebih milih untuk di salon aja atau di alam yang lebih sepi, lebih teduh, lebih enggak ada orangnya juga, tenang sendiri ya kan, ngopi. Kayak menurut aku itu terapi sih, tapi terapi tiap orang kan juga beda-beda ya, teman berdua. Dan lagu ini ada di posisi 12 untuk minggu ini. Flow with Terapi at the Club.
1: International Top 20. 12.

lanjut ke posisi 11 nomor 2. Ini tuh ada Imei yang rilis lagunya di 12 Juni 2020 kemarin, Twin kemarin with Noah. Dan lagu ini tuh ada di urutan ketiga untuk album Genius Imei Noah dari album Mini Night at the Opera. Dan ya, kalau misalkan kita dengerin sekilas ya lagu ini dari album Night at the Opera sendiri, gaya musiknya tuh ada perpaduan Olivia Rodrigo sama Kevin Ron sendiri, yang gak sih teman berdua. Ada di posisi ke-11 untuk minggu ini. So the next one di posisi 10 tuh kita punya Bibi Rexha with David Guetta, Sad Girls ya. Tapi sayang banget lagu ini tuh harus turun 2 peringkat di posisi 10, tapi sempat jadi jawara kita juga selama 2 pekan ya. Di posisi 10 ada Bibi Rexha and David Guetta with Sad Girls.

0: berapa ya ini? Kesembilan untuk minggu ini teman Radio naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Kita punya Ellie Goulding yang rilis single terbarunya di 5 Agustus kemarin teman Radio ya. Minggu kemarin ya berarti ya. Di bawah label Polydor Records sendiri with Rivers. Dan lagu ini juga menandai kembalinya sang penyanyi ke akar musik elektronik ya. Dan menjadi lagu EDM solo pertama dalam karirnya. Jadi ini juga bakal jadi bagian dari album studio ke-6-nya Ellie Goulding yang bertajuk I Know Too Much. Dan rencananya sih bakal dirilis, udah dirilis sih 4 September 2026 kemarin. Dan Reverse ini tuh jadi track ataupun single penutup ya untuk album ini sendiri teman berdua. So di posisi 9 itu kita punya Ellie Goulding with Reverse. The next one di posisi 8 kita punya Alesso featuring One Republic in Your Eyes teman berdua. Lagu ini sempat jadi jawara kita juga selama 2 minggu. Tapi sayang banget untuk minggu ini harus rela turun 3 peringkat di posisi 8. Posisi 8 kita ada Alesso featuring One Republic with In Your Eyes.
1: International Top 20.

0: lanjut ke posisi 7 teman berdua naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Ada The Script with Man in the Arena. Ini single terbarunya mereka yang dirilis tahun ini. Next one di posisi 6 ini juga ikutan naik 1 peringkat. Ada Alex Warren with Passenger. Dan lagu ini tuh juga jadi lagu terbarunya Alex yang dirilis tahun ini juga teman berdua. Langsung aja kalau gitu kita dengerin ya single terbarunya Alex Warren with Passenger.
1: International Top 20.

0: Lagu yang sempat jadi jawara kita juga selama 2 minggu ini harus rela turun 2 peringkat di posisi 5, teman-teman berdua. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Lagu ini tuh dirilis 12 Juni kemarin ya. Dan juga masih jadi bagian dari album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan lagu ini tuh ngomongin tentang perasaan jatuh cinta yang terlalu dalam dan intens, yang ampe tuh bikin orang ngerasa kayak hilang kontrol, hilang kendali, terlalu terobsesi dan sulit untuk mengungkapin perasaannya. That's why judulnya tuh Stupid Song, teman-teman berdua. Lagu ini tuh ada di posisi kelima untuk minggu ini. The next one, ini tuh ada lagu yang lagu yang hits banget. Ternyata lagu ini cuman gak cuma hits di chartnya Indonesia aja, tapi sampai ke UK. Lagu ini tuh juga masih, bukan masih sih, ya beberapa chart di sana juga lagi hits banget lagu ini juga, teman-teman berdua. Apalagi kalau bukan Shanna Spiro with Great Expectation. Lagu yang dirilis 3 Juli ini dan dirilis bersamaan juga dengan peluncuran album debutnya yang bertajuk Visitor. Dan ternyata lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya si Shanna sendiri ketika dia tuh lagi di New York. Intinya tuh dia lagi deket sama seseorang, terus sempat tinggal di New York saat itu ya. Deket sama seseorang, dia berulang kali tuh berjanji, orang itu ya berjanji untuk datang menemui si Shanna ini. Saking dia berharap ya, setiap pagi ketika keluar apartemen tuh dia selalu ngebayangin orang itu tapi gak pernah muncul. That's why namanya Great Expectation. Kita terlalu berharap atau berekspektasi tinggi gitu. Jadi intinya tentang, bukan tentang si orang ini sebenarnya, tapi tentang ekspektasi kamu gitu. Ada di posisi 4 setelah naik 2 peringkat, ada Shanna Spiro with Great Expectation.
1: International Top 20.

0: ketiga besar untuk internasional top singer Pride FM Gorontalo untuk minggu ini, teman-teman. Dua, di posisi ketiga ada jawara, sempat jadi jawara kita juga selama 2 minggu, Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Tapi sayang banget harus turun 2 peringkat di posisi ketiga untuk minggu ini, teman-teman. Dua, dan lagu ini tuh dirilis di 29 Mei kemarin ya, 2026. Dan ini alt pop R&B gitu, teman berdua. Dan lagu ini tuh ditulis sama Ariana Grande sendiri sama Max Martin dan juga iya Salman Zadeh nih, teman berdua. Lagu ini juga jadi single utama di album studio ke-8 yang berjudul Petal, di mana lagu ini setelah ngerilis album ini juga Ariana Grande memutuskan untuk hiatus dulu dari musik, ya kan? So the next one di posisi 2 kita punya Miles Smith It Holds Me in the Dark. Dan lagu ini dirilis di tanggal 7 Mei kemarin, teman-teman dua. Ada di posisi kedua untuk minggu ini setelah naik 2 peringkat, Miles Smith with Hold Me in the Dark.
1: International Top 20.

minggu ini teman Radio. Aku bakalan recap dulu dari posisi 20 ke posisi 2 untuk minggu ini. Entry kita untuk minggu ini ada Adele with Anit in LA di posisi 20. Next satu peringkat di posisi 19 ada Ketsai with Hoti Fruity. Turun satu peringkat di posisi 18 ada Louis Capaldi with Stay Love. Come on, stay love to get me through the end. Kita lanjut di posisi 17 ada Madonna with Dance to Rio. Naik satu peringkat di posisi 16 ada Troye Sivan with She's the Best. Ini juga naik satu peringkat di posisi 15 ada Gracie Abrams with Good Reason. Turun empat peringkat di posisi 14 ada Olivia Rodrigo with The Cure. Naik dua peringkat di posisi 13 ada Niall Horan with Little More Time. Di posisi 12 minggu ini ada Flo with Terefi at the Club. Di posisi 11 kita punya Mai with Noah. Turun dua peringkat di posisi 10 ada Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls. Naik dua peringkat di posisi 9 ada Ellie Goulding with Rivers. Next one di posisi 8 ada Alyssa featuring One Republic with In Your Eyes. Naik dua peringkat di posisi 7 ada The Script with Man in the Arena. Ini juga naik satu peringkat di posisi 6 ada Alex Warren with Passenger. Turun dua peringkat di posisi 5 ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Posisi 4 ada Shina Spiro with Great Expectation. Posisi 3 ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Di posisi 2 minggu ini ada Miles Smith with Hold Me In The Dark.

0: Setelah naik satu peringkat dari posisi sebelumnya, akhirnya Alex Warren resmi jadi juara kita untuk minggu ini, teman Prodia with Rescuer. Lagu yang dirilis 7 Agustus ini dari single keempat ya, dari album keduanya berjudul Wild Child dan dirilis dari label Atlantic Records sendiri, teman Prodia. Dan lagu ini memang dipersembahkan untuk sang istri, Core Unknown Warren. Jadi ceritanya sendiri ya, teman Prodia. Alex tuh menulis lagu itu sebagai ucapan terima kasih untuk sang istri yang sudah menyelamatkan dia ketika ada di titik-titik terendah hidupnya. Jadi kayak ini tuh bukan dedikasi juga sih, kayak persembahan hadiah lah untuk sang istrinya. Untuk sang istri lebih ke kayak ucapan terima kasih dalam bentuk karya dan jadi juara kita untuk minggu ini. So langsung kita dengerin ada Alex Warren with Rescuer.
1: International Top 20. One. Government.

0: International Top 20.
1: Congratulations untuk Alex Rescuer yang resmi jadi juara kita untuk minggu ini untuk pertama kalinya juga teman Pradua. And thanks for all level music juga udah kirimin lagunya untuk music director kita dan Saleh. Dan jangan lupa untuk kamu yang pengen lagu favorit kamu tetap ada di chartnya Pradua Gorontalo, ikutan di Pradua Hitlist dan juga request lagu kamu sebanyak-banyaknya. Jadi kita bakal balik lagi di Sabtu depan ya untuk updatean dari International Subsidi Pradua FM Gorontalo pastinya teman Pradua. Dan aku Nisa Muhammad juga masih bakalan nemenin kamu di edisi Sabtu 12 September 2026 hari ini sampai nanti di jam 7 malam. Stay tuned.
0: International Top 20.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

Kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

update informasi dari prestasi anak muda Indonesia tahun kedua. Ya walaupun yang ini sebenarnya tidak muda-muda banget, tapi kita bisa mencontoh prestasi yang di bawah beliau juga teman berdua ya. Ada lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka, Imam Pesu Wariantoro. Ini yang berhasil menorehkan prestasi internasional melalui inovasi di bidang media perception and engineering. Dan dia tuh ngembangin media agregator berbasis artificial intelligence. Nah, inovasi ini terus mengantarkannya dia meraih gelar juara di ajang bergengsi Japan International Youth Innovation Summit 2025 di Tokyo, Jepang. Jadi semuanya itu lahir dari kepekaan Imam ke derasnya arus informasi publik. Dan media agregator berbasis AI yang dia kembangin ini juga bisa mengumpulkan, mengolah, dan juga menganalisis persepsi publik secara cerdas, yang juga menghadirkan solusi baru untuk dunia komunikasi strategis. Dan prestasi ini juga menegaskan kalau lulusan Universitas Terbuka punya daya saing global dan juga bisa menghadirkan ide-ide segar yang relevan dengan tantangan zaman. Jadi kisah Imam ini menjadi inspirasi pendidikan terbuka, ngasih ruang untuk siapa aja untuk bermimpi besar, berinovasi, dan juga membuktikan setiap ide berani bisa mengubah dunia.

0: menyakiti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dino U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Gak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
3: Oh, baik. Syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Menginjak

0: pikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
0: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
0: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke apa, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting.

0: untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
1: Siap, guru.
2: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

lagi rame banget di sosmed, tiba-tiba sosmed aku tuh orang-orang tiba-tiba jadi anak 80-an ya, ya kan? Teman berdua, tapi aku juga ngikutin sih, kayak lucu gitu karena kita kan tidak hidup di era 80-an ya. Jadi ketika ngikutin tren ini tuh kayak ada bayangan, oh berarti kalau misalkan aku lahir dari 80-an begini ya bentukannya gitu. Karena menurut aku fashion anak-anak 80-an itu keren sih. Catchy, terus colorful juga. Pokoknya menurut aku keren aja. Jadi ketika melihat banyak sekali ikutan tren ini, aku jadi kayak pengen nyoba untuk fashionnya tuh fashion 80-an di era sekarang gitu loh teman berdua, ya kan? Jadi kayak ada gambaran gitu. Tren ngedit foto nuansa tahun 1980-an ini lagi viral banget di medsos, kita tahu, dan banyak dicoba sama pengguna Indonesia. Foto masa kini disulap jadi potret retro dengan rambut, pakaian, aksesoris, suasana khas era 80-an juga. Menariknya, pengguna ChatGPT sekarang tuh tidak perlu menyusun prompt panjang untuk ngikutin tren foto-foto yang sedang rame ini, foto retro ini ya. ChatGPT menyediakan opsi 80s flashback di menu gambar yang bisa langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto kamu. Jadi melalui fitur ini juga pengguna tuh cukup ngambil foto baru atau memilih gambar yang udah ada aja di galeri handphone. AI kemudian mengolah gambar ini menjadi potret nuansa 1980-an dengan tetap jadi menjadikan wajah pengguna tuh sebagai referensi utama hasil akhirnya. Jadi hasil edit ini tuh bisa menampilkan gaya rambut bervolume, terus kayak keriting-keriting juga ya kan, busana retro juga, warna fotonya juga lawas, sampai pencahayaan studio klasik yang khas. Ada beragam elemen yang bikin foto ini juga terlihat kayak potret lama gitu teman berdua, tapi tetap menampilkan karakter wajah pengguna secara alami. Terus juga kalau misalkan kamu bingung gimana cara bikinnya ya, cara bikin si tren foto 80 era 80-an ini, kamu bisa langsung buka aja aplikasi ChatGPT, terus pilih opsi gambar, cari dan pilih 80s flashback. Terus juga kamu tinggal ambil foto pakai kamera, atau kamu bisa ngambil aja foto yang udah ada di galeri kamu. Kalau misalkan mau ngambil foto, kamu bisa arahin aja kameranya ke wajah kamu, terus tinggal diklik ya. Kalau misalkan memilih dari galeri, ya tinggal tentukan aja foto yang pengen kamu gunakan. Aku udah beberapa kali ngikutin tren ini, cuman sebelumnya tuh muka aku tuh berubah gitu. Jadi akhirnya aku memilih foto, kayaknya harus foto yang lebih close up atau bagaimana ya. Mungkin karena foto yang aku ambil pakai kontak lens dan lain-lain. Jadi kayaknya mungkin agak beda gitu. Jadi beda mukanya. Jadi ChatGPT juga akan langsung memproses foto dan bikin versi baru dengan nuansa tahun 1980-an. Nah setelah selesai, hasil gambarnya bisa kamu simpan atau dibagikan ke media sosial.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gunai Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut. Cewek, seru banget. Cewek, wah seksi banget. Cewek, cantik-cantik sendirian nih. Bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

0: Teman-teman berdua, kita bakal ngikutin siaran jaringan Music Planner yang bakal disiarkan jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia.
1: Bisa tuh mampu berdua ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Planner sama Pro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat
2: semuanya. Music Trainer di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
2: Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Lagi Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada.
1: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Okay.
2: Namanya Olan.
1: Wes. Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
1: Kali aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti ini.
0: Khusus buat Music Trainer. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
1: Okay. Kalau berapa lama, gue nggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
1: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Ada
1: musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Warang juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai. Aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: Indonesia.
1: Indonesia jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tanda-tanda jalan lagi. Masuk ngeband lagi. Ya. Ngeband lagi. Saat itu gua sama band aja ada Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah. Soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya?
1: Kayaknya gak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Peppers. Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulen Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
1: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Itu yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red
0: Hot. Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
1: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
1: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu.
1: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
1: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama.
2: Itu
0: ya.
2: Reguleran atau
1: enggak,
2: event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Okay.
1: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya nggak ada.
0: Uniknya nggak ada.
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda.
0: Ah.
1: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
1: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Yeah. Di sana kan pakai clan ya.
1: Clan.
0: Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi, gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, dengan mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
1: buat lagu itu kayaknya gampang banget nih,
0: okay,
1: di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Gitu.
1: Tahu apa sih, Rulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Terus rasanya kita kampungan. Gak gue kampung banget apa ya? Kan gitu.
2: Kita beradaptasi lah ya,
1: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, faktornya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda, jadi effortnya nggak sama dengan yang kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life, our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
1: Malah lo ntar jemput booking gua.
0: Oke, seru Rockstar banget teman bro dua ini. Oh, iya. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo.
1: Sorry.
2: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
3: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: Tahu.
3: Artinya itu udah
0: apa itu bahasa Medan ya?
3: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu, okay. Kan.

0: cepat mau di sana mah universal.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di sana. Tapi mungkin mungkin orang yang membawa ke situ ada sesuatu. Terbengkalai lah itu.
2: Oke. Okay.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
2: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu.
0: Oke. Okay. Pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
2: Oke.
0: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
2: Oke.
0: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
0: Nggak mau, maksudnya keluar.
2: Oke. Okay.
1: Oh,
2: iya,
0: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya ya udah ngeband lagi.
2: Oh, balik lagi.
0: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
2: Tapi ini beda orang.
0: Beda orang lagi.
2: Beda orang lagi.
0: Beda orang lagi.
2: Oke. Okay.
0: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
2: Oke.
0: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
2: Lengkap. Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
2: Semuanya udah kayaknya ya.
0: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
2: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Kok give up deh? Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
2: Gitu kan? Iya.
0: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
2: Oke.
0: Okay. Sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu. Setelah pulang dari yang dari Naga Sekular dan Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
2: Oke.
0: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah, ini penting nih teman-teman musik planners di Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
0: ini.
1: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
1: Ya,
0: sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen perkarya gue ini diterkin sebaik mungkin.
2: Iya.
0: Ya. Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
1: goalsnya apa?
0: Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya.
2: Iya.
0: Gitu kan?
1: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
2: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja

0: klaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Okay. Kebayang dong kalau lagu lu olah lagu gua rilis hari ini di antara sekian itu.
1: Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak. Iya. Terus gimana mau notis? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
1: cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang nggak notis Indonesia kan. Terus dia mau curug, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia
2: klik link. Iya.
0: Gitu.
1: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Gue bilang tuh semua tergantung di jempol.
2: Oke. Okay.
1: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
2: Oke. Okay.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
2: Betul. Oke.
0: Okay. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
2: Okay.
0: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
1: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus kebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
1: Bahasanya seperti itu.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Jangan kalau itu ya.
1: We are straight.
2: Oh, betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan?
1: Iya.
0: Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
2: Betul.
1: Pertanyaannya asik nih.
2: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
1: mulai 7, dari
2: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah?
1: Yes.
2: Betul. Oke. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
1: ini
2: atau
1: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
2: Oke.
1: Okay. Rian itu salah satu musisi dulu gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
2: Oh.
1: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
1: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
2: Aduh.
0: Tadi ya.
2: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
1: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
2: Oke.
1: Okay. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku. Sepenuh hati lah lu cocok lagu ini.
0: Lu nyanyikan.
1: Nyanyikan buat saja dengan cara gua. Ayo kita just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
2: Iya.
1: Ya, kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya gak cinta-cinta juga.
2: Aduh.
1: Kan? Suka-suka galau.
2: Iya.
1: Kan? Ada sedikit aing di sana. Mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
2: Aduh.
1: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
2: Iya.
1: Kita bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
1: Iya.
2: Oh, gitu. Janganlah dong. Enggak dong. Ini udah bagus ceritanya nih.
1: Enggak, satu
2: bagus. Satu aja.
1: Benar. Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
2: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu Masih Mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau gak salah ya. Itu komposernya. Dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Okay. Berarti semua orang pernah ngalamin pernah, gitu ya?
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Okay.
1: Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah sebenernya gak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksi?
1: Paling gue gak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Okay.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu?
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take.

0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Salawatan benar-benar. Yes, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih dalam rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Ren sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Asik oh,
2: ya.
0: Wah, K-pop.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jamaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah. Di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia, "sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia." Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis. Jemaah sekalian, para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, "As-salatus salah." Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian. Jaga solat kalian, jaga solat kalian, dan itu diulang-ulangi oleh Nabi. As-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

Okay, was Avril Lavigne featuring Simple Plan with Young and Dumb, teman pada dua yang sudah membawa kita di jam 6:14 waktu Indonesia Tengah. Dan ini ada rekomendasi lagi film terbarunya Indonesia. Ya gak sih? Iya bener. Film horror misteri Hasad yang mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara. Jadi bukan cuma penampakan ataupun jump scare-nya aja. Dan film produksi Tuta Films ini bakal jadi debut penyutradaraannya Ilya Sigma sendiri, teman berdua. Jadi konsep ini tuh dikenalkan melalui official trailer dan juga posternya Hasad ya. Dan ini hutan tuh bakal jadi latar belakang atau latar utama yang punya peran penting dalam cerita. Jadi suasana awalnya tuh tenang, tapi terus tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika suara-suara gaib ini mulai muncul dan juga mendorong para karakter untuk saling melukai. Jadi film ini bakal menyajikan konsep horor yang unik karena banyak terjadi di siang hari dengan settingan hutan. Nuansa misterinya juga dibangun dari suara-suara yang muncul ya. Ya, dan alih-alih entitas kayak kebanyakan horor saat ini gitu. Pokoknya intinya mereka tuh mengklaim kalau film itu bakalan beda aja, teman berdua. Jadi film ini official posternya tuh menampilkan 4 karakter utama dengan latar kekacauan dan juga teror, dan dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi rame banget diomongin teman berdua Bang Juicy Lucy yang sempat bikin heboh para penggemarnya gara-gara batal tampil di acara di Batam ya. Dan Julian Kaisar atau Uwan dan juga kawan-kawannya juga udah ngasih pernyataan lengkap tentang hal itu di unggahan Instagramnya. Jadi mereka tuh diusulkan batal berangkat ke Batam secara mendadak tuh gara-gara dipicu kelebihan bagasi. Dan sudah sempat diunggah juga ya pernyataan resmi walaupun tidak menyebutkan nama musisi manapun juga teman berdua. Terus yang kemarin itu tuh si Uwan udah menjawab, udah ngasih klarifikasi dari Juicy Lucy sendiri. Dan mereka tuh itu membahas tentang perkara bagasi dalam pernyataannya, tapi lebih menekankan ke pihak penyelenggara yang tidak bisa menepati kesepakatan mereka sejak awal. Katanya dari hotel itu cuman sehari, jadi cuman sehari dibayarkan. Terus juga abis itu tuh ada apa lagi ya, kalau aku gak salah tuh iya ada pembayaran yang belum selesai juga gitu dari si pihak penyelenggaranya juga. Tapi drama yang terbaru lagi katanya bilang dari pihak penyelenggaranya kayaknya juga gak mau kalah ya. Katanya belum dikembalikan duitnya, baru 20 juta aja, 180-nya belum ada katanya, belum dikembalikan gitu. Aduh, semoga cepat selesai ya permasalahan yang terjadi teman berdua. Karena dari Juicy Lucy sendiri, dari drama ini sendiri tuh udah banyak banget yang speak up. Kayak musisi juga udah ikutan, bahkan ada beberapa penyelenggara juga udah ikutan gitu kan. Jadi kayak makin melebar aja masalah ini gitu ya. Anyway, udah di jam 6:41 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Sabtu 12 September 2026. Ih, selamat bermalam minggu teman berdua ya. Jadi untuk kamu yang stay di rumah aja untuk malam hari ini, gak kemana-mana atau udah punya planning apapun untuk malam minggu ini, jangan lupa untuk terus dengerin Pro DFM Gorontalo, karena kita masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam ini. Sepamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Prodo barengan Rian untuk malam ini.

Pelatih kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games berjalan baik. Dia bilang kondisi para atlet dalam keadaan bagus baik secara fisik maupun teknik nomor 2. Tohari juga bilang para atlet akan berangkat ke Jepang Sabtu malam 12 September atau malam ini nomor 2 dan mereka bakal menjalani pemusatan latihan atau training camp selama sekitar 3-5 hari di Tokyo. Philadelphia 76ers itu akan punya stadion baru. Desain stadion dirilis pembangunan dimulai 2027 dan ditargetin selesai 2030. Masih dari laman NBA, stadion baru ini akan jadi kandang Sixers dan juga calon tim WNBA mereka. Rencana pembangunan pertama kali umumin sejak tahun 2022. Stadion ini juga diproyeksikan akan jadi pusat olahraga dan hiburan di Philadelphia Selatan. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games dengan kekalahan. Pertandingan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya. Yuda Saputra dan kolega harus mengakui keunggulan tim tuan rumah. Jepang tampil dominan sejak kuarter pertama, mencetak 29 poin dan hanya memberikan Indonesia 9 angka pada awal pertandingan. Ya, ini Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Lagu dari Jimin with Like Crazy sudah membuka perjumpaan kita di malam hari ini. Di malam minggu alias Sabtu 12 September 2026 nih guys. Gimana kabarnya, sehat? Insya Allah sehat selalu ya. Pokoknya yang ada agenda malam minggu, semoga lancar semuanya agendanya Pro 2 sampai di rumah dengan selamat, amin. Rian temenin ya sampai nanti tutup siaran alias jam 12 malam. Jadi mari kita seru-seruan bareng, senang-senang bareng, dengerin lagu bareng, oke? Tetap di Pro 2 FM aja, stay close.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

deh. Gimana ribut-ributnya soal meteor Tomang Krodua? Kayaknya di Gorontalo seharian DP topik kalau nggak festival karao ya meteor ya. Aduh, semoga kejadian semalam itu tidak mengakibatkan atau tidak berarti serius bagi ya kita semua, di nggak cuma di Gorontalo sih, melainkan di dunia guys.

Gen pop lah, bisa, udah bisa kali ya. Tapi ya nggak tahu, kalau aku sih nganggapnya bolehlah dengan sepak terjang mereka gitu ya. Dimana Kangen Band itu dinyatakan bubar sama Dodi, guys. Aku sebelum tahu kabar ini lebih dulu tahu dari postingannya si Dodi. Tiba-tiba lewat tuh di Instagram dengan foto Kangen Band terus ada tulisan atau font bubar. Nah, jadi kabar mengejutkan ini datang dari Kangen Band Pro 2. Dodi Hardianto, sang gitaris, itu ngumumin kalau band ini resmi bubar lewat media sosial. Nah, kalau dari pengakuan Dodi di postingan Instagramnya, dia bilang ada masalah internal yang selama ini dipendam dan jadi alasan dibalik keputusan itu. Dia juga ngelarang tuh para personal ex Kangen Band buat ngebawain lagu-lagu ciptaan dia. Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut tuh soal masalah tersebut dan personel lain juga belum buka suara. Kita harus tunggu dulu nih ya. Kali aja ini ada sesuatu atau prank-prank buat ya mungkin akan ada something new dari Kangen Band atau justru sebaliknya. We never know, hanya Dodi dan Kangen Band dan Tuhan yang tahu, Pro 2 ya. Kita tunggu aja updatean berikutnya.

0: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafin.

55 menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, 5 menit menuju jam 8 malam. Dan kita masih bersama di malam hari ini bareng Ibrahim Rian nih guys. Selamat malam sekali lagi ya. Selamat malam Minggu. Yang malam ini mungkin sudah punya agenda atau janji untuk bertemu. Wes, temu sama siapa tuh? Aduh. Semoga semuanya dilancarkan ya guys ya. Yang lagi rame-rame juga di Harvest. Wis, mantap. Ada banyak sekali kegiatan ya, dari siang bahkan dari pagi tadi, kemudian siang ke sorenya itu ada festival karao. Dan malam ini masih ada rame-rame tuh di Harvest nomor 2 ya. Jadi yang lagi mau ke sana atau mungkin belum tahu mau kemana, nah bisa mungkin ke sana nomor 2. Jajan yang banyak ya. Apalagi malam minggu begini, apalagi di, untuk jajanin pasangan. Wis. Jajanin kita yang di studio juga boleh. Bercanda. Jangan mana-mana ya. Rian masih akan tetap temenin kamu di malam hari ini, di malam minggu, malam yang panjang. Jadi insya Allah cerita kita masih panjang nomor 2. Jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM aja.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Di malam minggu kita masih bersama teman Pro 2. Sekali lagi selamat malam minggu buat kamu semuanya. Malam-malam gini pada nyari apa sih teman Pro 2? Ya nyari banyak hal lah Rian. Emang sih itu malam minggunya di kantor. Ya gak apa-apa sih, it's okay. Semuanya baik-baik saja kok teman Pro 2, asal ada kamu di sampingku. Wis. Di jam 8 malam ini kita juga punya sesuatu buat kamu teman Pro 2, di mana sutradara dari Spider-Man 5 itu Destin Daniel Cretton dikabarkan akan kembali menyutradarai Spider-Man 5 atau Pro 2. Wis. Kemudian juga ada kabar dari Nuna yang baru saja merilis lagu barunya, seperti apa selengkapnya abis ini sesaat lagi ya. Pokoknya temenin Rian siaran di Pro 2 FM sambil Rian juga nemenin kamu di malam minggu. Selamat malam minggu sekali lagi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

girl group Nona resmi rilis video klip Speaker Freaker berkonsep film pendek di hari Jumat kemarin, dirilisnya Toro 2. Dan rilisan ini jadi pembuka menjelang peluncuran album perdana mereka yaitu Island Girl, yang konon katanya akan dirilis pada 18 September mendatang Toro 2. Selain lagu utama, video klip berdurasi panjang ini juga turut nyajiin 7 lagu lain yang mayoritas belum pernah dipublikasikan sebelumnya sama si Nona Toro 2. Wah, wah, wah. I see Nona, I click. Itu yang saya rasakan kemarin pas lagi nge-scroll YouTube gitu ya. Tiba-tiba nongol tuh Nona, Speaker Freaker. Wah, diklik dong. Cakep. Sukses selalu buat Nona ya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: Isme. Sama Pro 2, tahu gak sih, kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi, dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, Suradu, balik lagi masih di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Yang sudah nonton Spider-Man yang paling baru tuh apa ya? Brand New Day. Ah, hampir lupa lagi. Nah, buat kamu yang pecinta Spider-Man nih guys, ada kabar terbaru dari franchise film Spider-Man movie, di mana berikutnya dikabarin akan kembali digarap sama sutradara Destin Daniel Cretton. Jadi kembalinya Cretton ini karena kesuksesan film Spider-Man Brand New Day, dan juga dia sampein langsung oleh produser Amy Pascal yang bilang keinginannya bahwa Cretton kembali menyutradarai sequel tersebut. Oke, berarti ya udah kita bisa tebak lah ya, dan juga bisa menerka-nerka akan seperti apa lanjutan dari Spider-Man Brand New Day atau lanjutannya itu Spider-Man 5 yang nanti akan disutradarai sama sutradara lanjutannya. Jadi masih maraton ini ya si Daniel Cretton. Ya, kalau aku saran sih jangan bikin villain yang biasa-biasa aja. Biar makin seru gitu.

0: Adi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Enjoy listening Pro 2 FM ya guys ya. Ya masih lagi pada ribut-ribut soal meteor. Udah. Mari kita kembali lagi nih guys. Ya memang sih kejadiannya cukup unik ya, jarang juga terjadi. Jadi sekalinya terjadi kan, wah itu langsung jadi buah bibir. Tapi gak apa-apa, sambil ngobrolin meteor, mungkin ada teori-teori lain. Nah, sambil juga dengerin Pro 2 FM, karena malam hari ini kita masih panjang, masih punya banyak keseruan lainnya Pro 2. Dan kalau kita lihat dari video-video yang beredar, memang wih, saya saja sampai yang, kenapa kita tidak dapat lihat ya? Padahal di jam-jam segitu baru sampai rumah itu Tomoro 2. Jadi mungkin sepersekian menit terlewat. Mungkin pas saya masukin motor ke garasi, kok bagasi, ke garasi. Nah, mungkin fenomena alam itu terjadi. Cuman ya agak luput juga sih sama pandangan gitu Tomoro 2. Nah, tapi yang bikin ngeh itu setelah fenomena itu muncul. Nah, mulai deh tuh ya, meme jokes yang dibuat tuh sama netizen-netizen yang budiman. Bahkan dibuat tuh meteor terus ada kikannya di dalam. Halo kikan. Udah. Pokoknya begitulah, dibuat lucu-lucuan nomor 2 ya. Ya, tapi sekarang kalau mau bikin yang lucu-lucu, bahkan yang serius-serius, yang serius banget pun sekarang kayaknya gampang deh nomor 2 ya. Tinggal bikin prompt, masukin, keluar deh hasilnya nomor 2. Dengan kata lain AI nomor 2 ya. Iya. Ini fenomena yang juga beberapa tahun belakangan sangat-sangat mengubah. Ya, banyak sih mengubah kebiasaan gitu nomor 2 ya. Mungkin dari hal kecilnya soal desain, kita bisa lihat di mana-mana desain-desain yang dibuat itu menggunakan AI. Terus juga ya mungkin pekerjaan atau aktivitas yang tidak nampak. Nah, itu juga biasanya suka nyarinya lewat AI. Di radio pun juga tidak menutup kemungkinan, ya kan? Bikin suatu misal atau nyari-nyari bahan buat siaran. Ya kadang saya sendiri pun terus terang adalah gitu menggunakan AI Tomoro 2. Nah, tapi ya baru-baru ini AI kayaknya lagi heboh-hebohnya gitu Tomoro 2. Jadi kalau Tomoro 2 sempat melihat gitu ya cuplikan dari OpenAI, yaitu mantan researcher Anthropic dan OpenAI Jacob Jackson, itu akhirnya ngejelasin kekhawatirannya secara langsung kepada CNN nomor 2. Nah, jadi menurut Jackson, masalahnya bukan AI yang ada sekarang. Dia bahkan negasin kalau current AI belum punya kemampuan buat nyebabin kepunahan manusia. Yang bikin dia khawatir adalah seberapa cepat kemampuan AI berkembang. Itu yang bikin dia khawatir, guys. Dari yang sebelumnya cuma bantuin manusia buat coding atau matematika, sekarang mulai dekat ke kemampuan buat menggantikan manusia di sejumlah pekerjaan. Jackson juga menyoroti tuh kemungkinan recursive self-improvement ketika AI mulai digunakan buat ngelakuin riset dan ngembangin AI itu sendiri. Dan kalau siklus ini terjadi, menurutnya bisa muncul intelligence explosion yang buat AI itu berkembang semakin pintar tanpa keterlibatan manusia. Dan sampai akhirnya jauh melampaui kemampuan kita. Dan selain itu pun ribut-ribut AI ini ada kaitannya juga sama lingkungan atau ekologi nomor 2 ya. Konon
Ada yang bilang kalau AI itu membutuhkan air bersih yang banyak. Nah, jadi kayak ada kemungkinan kita bakal krisis air dan sebagainya. Gitu sih yang aku baca nomor 2 ya. Nah, jadi gimana nih setelah mungkin kamu membaca dan mulai apa ya, memperdalam gitu AI-nya, dan ternyata ada dampak-dampaknya juga sebenarnya nomor 2. Baik buruknya ya tetap ada dampak gitu nomor 2 ya. Tapi ya tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapinya gak sih nomor 2. Nah, untuk itu masih soal ribut-ribut AI di jam 9 malam sampai nanti jam 11. Kita pengen tahu dulu nih nomor 2, kalau kamu sendiri itu menggunakan AI biasanya paling seringnya untuk apa? Kan mungkin ini ada hubungannya sama profesi kita atau sama pekerjaan kita, atau mungkin sama status kita sebagai siswa atau murid. Nah, boleh tuh dikira-kira aja dari semua hal yang sering kamu lakukan dengan AI, itu paling sering untuk apa sih nomor 2? Misal kalau kamu sebagai murid, sebagai paling sering AI itu digunakan untuk mungkin nyari-nyari literatur misalnya. Kan agak capek juga ya kalau kita lagi nyari di, lewat Google dan sebagainya. Kalau lewat AI kan itu bisa langsung spesifik gitu gambarannya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi, itu langsung dapat. Atau kamu seorang desain grafis yang tidak menggunakan AI itu ya untuk membantu kamu lah, tapi tidak sepenuhnya itu menggunakan AI, karena biasanya begitu kalau kata anak-anak desain grafis gitu ya, kalau ketemu sama aku dan lingkungan aku juga begitu sih, katanya AI hanya untuk membantu aja, penunjang. Tapi ya tetap semuanya dari ide, dari eksekusinya tetap kemampuan sendiri. Boleh ya kasih tahu Rian, kamu sendiri menggunakan AI paling sering untuk apa? Itu aja sih pertanyaan malam hari ini ya. Kasih tahu di WhatsApp 0811 43 000 000, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Skoy, kasih tahu kalian sekarang, Skoy. Di dunia yang semakin canggih dengan ditambah AI, kamu paling sering menggunakan AI untuk apa sih? Bolehlah dikasih tahu tipis-tipis buat mungkin merayu dia. Coba tolong kamu buatkan aku bagaimana cara untuk memulai percakapan duluan. Atau buat rekomendasi makanan atau buat tempat hangout malam mingguan. Nah, boleh coba kasih tahu Rian sekarang juga ya. Sampai nanti di jam 11 malam kita masih akan tunggu respon dari Topro 2 di WhatsApp kita 0811 4300 0022, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Sekali kita mau greeting, selamat malam buat kamu Topro 2, selamat bermalam minggu. Malam minggunya gimana nih, all good? Semoga semuanya baik-baik saja Topro 2 ya. Rian juga mau ucapin semangat malam untuk Topro 2 yang mungkin kita senasib tapi tidak sepenanggungan ya guys ya. Malam minggu justru gawe ya kan, kerja. Kadang suka sedih memang liatin orang malam minggu, tapi pas keingat duit ya, wah langsung semangat lagi. Semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan setiap langkahnya Topro 2, amin. Jadi selamat malam ya, pokoknya hati-hati aja di jalan, pelan-pelan, gak usah di ini-iniin, semua akan sampai pada tujuan Topro 2. Lagian itu tujuannya kan gak pindah-pindah tuh rumah, kosan, apalagi tempat hangout, apalagi sentral, itu tidak kemana-mana kok dia. Dia gak punya kaki ya. Jadi udah alon-alon asal kelakuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, pernah nggak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bangun lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi
1: diri. TV bilang ada simulasi gempa. Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

56 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Baru saja tadi Anayaka dengan Usaha, single yang dirilis pada 2024 silam, sudah menemani kita di malam hari ini ya. Malam yang begitu panjang dan juga pastinya menyenangkan bagi Tongro 2. Semenyenangkan apa sih dengan apa-apa tuh sekarang menggunakan AI Tongro 2? Bingung dikit AI. Apalagi dapat ide dikit AI. Pekerjaan demi pekerjaan ya tidak jarang kita tetap menggunakan AI juga. Maka dari itu, di malam ini masih kita tanya ke Tongro 2, kamu kalau menggunakan AI paling sering buat apa sih? Bisa WhatsApp dan juga di Instagram kita @pro2_korontalo, yes.

Annie Mary with Depressed Pro 2 sudah menemani kita di jam 10 malam. Sekali lagi selamat malam ya. Oh ya, Rian juga mau greetings dulu nih, mau menyapa Pro 2 teman-teman driver ojol yang malam ini juga tetap siaga ondati dalam mencari cuan. Kumpulin cuan yang banyak bang, semoga berkah selalu ya. Untuk bapak-bapak ojol, ibu-ibu ojol yang sekarang lagi narik nih, lagi ngetem ya. Semoga hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan dan enjoy mendengarkan Pro 2 FM. Karena kita masih nanya nih di Good Night Story. Kira-kira kamu kalau menggunakan AI paling sering buat apa Pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Teman Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM. Selain ribut-ribut AI, you know sendiri, ada yang lagi ribut-ribut juga soal perkara bagasi, teman Pro 2. Hey. Nah, di balik gosip-gosip itu, nih ada salah satu band punk asal Bali, Superman Is Dead, yang baru-baru ini tuh mencuri perhatian internet setelah ngebagiin ceritanya saat manggung ke Pulau Lembongan di Sukabumi, yang terpaksa harus menempuh jalur darat tuh setelah Bandara Soekarno-Hatta harus ditutup karena akibat erupsi Gunung Krakatau. Nah, lewat cerita dari unggahan sang gitaris dan juga merangkap vokalis ini, itu Bobby Cool, jadi rombongan SID harus putar otak tuh buat tetap menggelar konsernya di Lembongan. Nah, mereka akhirnya cari tiket kereta dari Gambir ke Jogja, lanjut perjalanan ke Solo buat naik pesawat menuju Bali. Dan bukan cuma orangnya yang harus pindah-pindah kendaraan, guys. Barang bawaan mereka juga harus berkali-kali dibongkar dan dipindahkan dari mobil ke kereta, kemudian sambil dipindahkan buat lanjutin perjalanan udara. Sampai di Bali pun belum selesai karena harus naik boat menuju Lembongan. Total perjalanan disebut bahkan makan waktu sekitar 24 jam dengan jalur darat, udara, sampai laut. Respect sama prinsipnya SID yang tetap mikir the show must go on.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian oh, yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu
2: tempat dia. Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur, yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kostu kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: kayak zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental yang lemah banget,
0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

jam 10 lebih 54 menit. Kurang dari ya 6 menit lagi menuju jam 11 malam ini Tempura 2. Dan itu artinya tugas Rian sudah selesai ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Pro 2 FM. Sudah memilih Pro 2 FM sebagai teman malam minggu kamu, teman begadang kamu, teman nyari duit kamu, pokoknya teman apapun itu Tempura 2. Semoga kita selalu menjadi radio yang akan menemani kamu sepanjang hari, sepanjang waktu Tempura 2 ya. Apalagi baru sejak kemarin hari radio kita rayakan bersama. Jadi semoga radio akan selalu ada tempat di hati masyarakat ya. Kalau begitu Ibrahim Rian pamit undur suara dulu. Tenang aja, di sini masih ada jazz music selama kurang lebih sejam ke depan. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM. Ibrahim Rian signing out and have a good night.

0: Don't go anywhere.
1: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
2: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: lagi dengerin BFM.
1: Kamu lagi ngapain, Dek?
2: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
2: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Demo apa sih, Dek?
2: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
2: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
3: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

Teman berdua dengan terdengarnya ramai ini maka berakhir sudah seluruh mata ajaran yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program Madiwa RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 13 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program Madiwa Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian,

0: Echo Anywhere.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wei, nganasa pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Millennial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ru. Udah kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

FM. Saatnya info Perdo bareng Nisa untuk pagi ini. Red Bull resmi merekrut Robin Raikkonen, putra dari juara dunia Formula One 2007 Kimi Raikkonen. Dan Robin yang berusia 11 tahun ini bakal menjadi bagian dari Red Bull Junior Team mulai 2027. Dan Red Bull juga menilai Robin sebagai salah satu talenta muda paling potensial di generasinya. Mereka menjanjikan juga dukungan penuh kepada Robin untuk melanjutkan warisan sang ayah di Formula One. Kepala tim Red Bull, Lauren Nekes, juga mengakui kemampuan pembalap muda yang akrab disapa Ace ini. Apalagi Robin diketahui sudah menunjukkan performa impresif sepanjang karirnya di ajang balap karting. Guru Besar Ilmu Olahraga UNS Profesor Dr. Sabta Kunta Purnama menilai prestasi internasional tidak dicapai secara instan. Menurutnya prestasi harus berakar dari kebiasaan hidup sehat dan juga aktif sejak tingkat masyarakat. Dan dia juga menilai indeks kebugaran masyarakat Indonesia saat ini tuh masih belum memuaskan. Kondisi ini juga menjadi tantangan terutama karena remaja kini semakin banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain berlatih dengan simulasi, tim juga bakal berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani aklimatisasi. Hal ini juga disampaikan atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata ketika ditemui setelah pengukuhan tim Indonesia. Dia juga menyampaikan, tim panahan bakal bertolak 14 September untuk menjalani aklimatisasi ya di Fukuoka. Dan persiapannya lebih banyak simulasi dan mereka juga bakal berangkat lebih awal di tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka, Jepang sebelum merapat ke Aichi. Sekian info Perdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Minggu teman berdua, untuk kamu yang udah bangun di pagi hari ini karena emang rajin mau olahraga, mau jalan-jalan, mau ibadah atau sebenarnya belum tidur dari semalam, ada ya? Aduh, itu moodnya kayak gimana tuh ya kan? Hari Minggu ini punya suasana yang beda, udaranya juga di luar kayak dari tadi tuh dingin banget, sejuk banget ya. Jalanan juga masih sepi, belum terlalu ramai, dan yang paling penting alarm hari ini rasanya gak sejahat alarm hari Senin. Jadi kalau kata orang tuh, ini tuh jadi kayak no alarm day, ya gak sih teman berdua? Tapi tidak berlaku ke kita ya. Anyway, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu dengan musik-musik pilihan dan juga cerita ringan, informasi seru, dan tentunya obrolan yang bikin minggu kamu juga makin menyenangkan ya. Untuk hari ini edisi Minggu 13 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu di Radio FM Gorontalo. Karena pagi ini kita juga bakal mulai dengan energi positif, senyum yang lebar, dan hati yang penuh dengan semangat. Selamat menikmati minggu pagi, selamat subuh, selamat pagi, dan juga selamat datang di hari yang baru.

pagi ini dengan informasi dari dunia olahraga. Ada Chelsea yang harus puas berbagi poin dengan Hull City setelah bermain imbang 2-2 di laga Liga Premier Inggris. Dan pertandingan pekan keempat kompetisi ini juga berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London. Chelsea juga sempat unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers di menit ke-7, tapi Hull City juga mampu membalikkan keadaan ya sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Belloumi sendiri. John Pedro juga kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan dan sukses mencetak gol penyama kedudukan ya di menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir 2-2.

Pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
3: iya.
2: Kita kan masih muda.
3: Maaf ya Caca,
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
3: Maksa gitu. Banget kan kamu.
4: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
3: Oh satu kali,
2: oh,
3: tapi itu
2: kapan?
3: udah buruk.
2: Terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
3: bosnya,
2: teman
3: gitu,
2: kerja?
3: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi?
3: Atau
4: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
3: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
4: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah Mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya di owner itu pengemaran.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
4: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Raja Tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran di World Climbing Series. Kemenangan ini juga diraih sama kontingen Indonesia ketika bertanding di kota Guiyang, Tiongkok di babak final. Prestasi ini juga dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung di hari Sabtu kemarin yang nomor 2. Raihan medali emas ini juga melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi. Dan tim Indonesia satu ya mengandalkan atlet Rahariyati sama Rajiah Salsabila, Raharjati Nursamsa sama Rajiah Salsabila untuk kompetisi bergu campuran ini. Sementara itu, tim Indonesia 2 diperkuat sama pasangan atlet Anta Syafi dan Kadek Adi Asih. Nah, tim Indonesia 1 ini melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Li Zhang dan juga Ziyu dari Tiongkok 2. Raharjati dan juga Rajihan ini mencatatkan waktu 11,35 detik, sedangkan kebutuhan rumah finish dengan torehan 14,85 detik.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah

Kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita. Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Alright, nombor 2, so that was Young Gravy featuring BB, No Money and Rich Brian with Chess Lafie dari album yang sama juga di 2022 dirilisnya. Anyway, ini ada kabar terbaru teman berdua dari Kangen Band yang dibubarkan. Jadi ada AI gitu fotonya ya kan, yang udah diunggah sama Dodi sang gitaris sendiri teman berdua. Dan gitaris sekaligus juga pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto ini ngasih kabar mengejutkan untuk para penggemarnya. Ngumumin Kangen Band yang sudah berkiprah sejak 4 Juli 2005 resmi dibubarkan. Jadi Dodi juga mengatakan personal internal yang sudah berlangsung lama ya, ini juga sudah disampaikan di keterangan yang dia unggah di akun Instagramnya langsung juga teman berdua. Dan dia juga ngasih pernyataan tegas tentang penggunaan lagu ciptaannya. Jadi pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band ini kayak Yolanda, Pujian Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh dan juga Terbang Bersamamu. Beberapa lagu ini jadi bagian dari karya yang dikenal luas sama penggemar Kangen Band. Dan yang diunggah tuh ada foto mereka semuanya ya. Dan dia tidak membuka kolom komentar di akun Instagram miliknya. Dan memang sudah dilarang untuk beberapa personel Kangen Band sendiri untuk bawain lagunya gitu. Kita tahu Kangen Band ini tuh jadi salah satu kelompok musik yang dikenal di Indonesia, didirikan di 2005. Dan Kangen Band juga beberapa kali ngalamin pergantian personel sebelum kembali ke formasi awal di era 2020-an kemarin teman berdua. Dan sekarang tuh formasi Kangen Band ada Andika Mahesa, terus juga Dodi sebagai gitaris dan juga CEO-nya sendiri, ada Rustam Wijaya untuk gitaris ritmenya, Nofri sebagai bassist, juga Muhammad Bari Alfarizi sebagai keyboardist.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, ayo siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi perakiraan cacar untuk hari ini di Minggu 13 September 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Arimi Pratiwi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 13 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun perakiraan gelombang untuk jalur penyeberangan hari ini di lepasan laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Minggu pagi ini ya, walaupun emang weekend ya teman berdua, waktu kita bangun, tarik nafas dalam-dalam dan bilang ke diri sendiri, aku siap ngejalanin hari ini ya, walaupun emang weekend ya. Atau mungkin di hari Minggu ini tetap harus kerja ya, kayak aku nih teman berdua. Alarm udah bunyi di jam 3.40, langsung kayak okay, I'm ready for today. Dan karena hari ini juga 13 September, kita punya momen yang pas banget ya untuk mengingat pentingnya untuk berpikir positif teman berdua. So, hari ini 13 September itu diperingati sebagai hari berpikir positif. Karena kita tuh kadang terlalu sibuk ngasih semangat ke orang lain sampai lupa kalau diri sendiri tuh juga butuh disemangatin, ya kan? Nah, pagi ini kita bakal ngobrol tentang satu hal sederhana, tapi sebenarnya ini penting dan juga punya kekuatan besar ya. Apa kata-kata positif yang sering banget kamu ucapin ke diri sendiri? Kalau ngucapin ke orang kayak itu udah jadi hal yang biasa kan, kayak semangat, sabar, bisa kok, kamu bisa melalui ini semua kan, itu udah sering banget. Tapi apakah kata-kata yang sama juga kalian sering ucapkan ke diri sendiri, yang kadang-kadang kan kita suka kayak apa ya, gak di skip ya, kayak ya udahlah ngapain sih ngomong ke diri sendiri gitu ya, padahal itu penting banget loh teman berdua. Bisa jadi aku pasti bisa, atau kata jangan nyerah, atau bahkan kayak tenang, everything is gonna be fine, ya kan? Itu bisa jadi kata-kata yang bisa melegakan ya, walaupun mungkin masalahnya tidak selesai ya, tapi sedikit ada rasa lega di situ. Nah, minggu pagi ini sama aku pastinya kita bakal ngomongin ini tentang perdua. Teman perdua ya, karena hari ini juga diperingati sebagai hari berpikir positif. Kira-kira apa kata-kata positif yang sering banget kamu ucapin ke diri sendiri? Share sama aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tres, dos, uno.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

di request per FM Gorontalo, single terbarunya Medra dengan 100 Hidup Lagi. The next one ada Firsa Bestari featuring Good Morning Everyone dengan Nia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim Tawan P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu Tawan P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, Tawan P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

mengikuti Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Minggu depan nih.
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.